Yes, dan lagu keempat kita, lagu terakhir, lagu band kamu untuk hari ini, lagu dari Akbar Kalie, Akbar Kalie ya, dan featuring dengan Mings yang berjudul Astaga.

Yes. Dan itu lagu pilihan kita untuk hari ini. Tempat Pro 2, kamu boleh voting di WhatsApp Pro 2 tentunya di 0811 410 968, dan juga bisa lewat Instagram kita di @RRI_Pro2Makassar, dan juga jangan lupa ada aplikasi keren kita yang namanya RRI Digital. Kamu bisa download di App Store dan juga di Play Store. Tumon Pro 2.

Umumnya, sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam. Tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Méliès, William K.L. Dickson, dan Auguste, dan Louis Lumière. Louis Le Prince merupakan penemu Perancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Round Hay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.

0: Lagi ngapain, Mbak? Seneng banget kayaknya.
1: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu.
0: Mbak, dicek dulu itu. Bener nggak krisnya?
1: Kalau emang bisa salah. Tuh di atas QR code-nya namanya Panti Asuhan Kasih kok.
0: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
1: Iya, kok Sugeng? Bukannya panti asuhan?
2: Gak enak kan mau donasi, malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk lebih teliti biar duit gak melayang.

Kamu tahu kan mata uang negara kita? Yap, rupiah. Dengan lambang RP, biasanya ditulis di depan angka, menyatakan nilai uang. Dilansir dari Wikipedia, rupiah atau yang dikenal dengan rupiah Indonesia adalah mata uang resmi yang berlaku di Republik Indonesia. Nama rupiah berasal dari kata

India, rupiah, yang juga berakar dari bahasa Sangskerta, yaitu rupiakam, yang berarti perak. Nama rupiah dijadikan nama mata uang Indonesia dikarenakan pengaruh budaya India yang kuat di Nusantara selama ratusan tahun yang lalu. Setelah Indonesia merdeka, Indonesia juga belum menggunakan mata uang rupiah, namun menggunakan mata uang resmi yang dikenal sebagai ORI dan ditetapkan oleh pemerintah pada 29 Oktober 1946. Pemerintah kemudian memutuskan 30 Oktober sebagai Hari Keuangan Republik Indonesia karena menjadi dasar lahirnya uang emisi pertama Republik Indonesia. Kemudian, ORI dinyatakan ditarik dari peredaran pada 1 Mei 1950. ORI digantikan dengan uang RIS. Setelah Indonesia diakui kedaulatannya pada 27 Desember 1949 oleh Belanda dari salah satu hasil perjanjian konferensi Meja Bundar, KMB. Indonesia pun berubah nama menjadi Republik Indonesia Serikat atau RIS. Masa edar uang kertas RIS juga tidak lama, yaitu pada tanggal 17 Agustus 1950, ketika Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI terbentuk kembali. Di saat yang sama, Bank Indonesia juga merilis uang rupiah yang berlaku sebagai alat pembayaran.

Ini Dispada, selamat pagi teman Pro 2. Dan ya, yes, kita masih di lagu pilihan kamu juga nih, ya kan? Dan udah ada dari beberapa pendengar kita yang katanya mau diputarkan atau pilih lagu pilihan kamu untuk hari ini, itu Justin Bieber teman Pro 2 yang berjudul Luda Quiz, ya kan? So mungkin langsung aja lah ya, Fosan putarin untuk kalian semuanya lagu dari Justin Bieber yang featuring dengan Luda Quiz yang berjudul Baby.

0: Jadi total belanjaannya 50.000 ya kak? Mau pembayaran tunai atau non tunai?
1: Tunai.
2: Dalam era digital yang terus berkembang pesat, alat pembayaran menjadi inti dari segala transaksi. Sejalan dengan perkembangan teknologi, alat pembayaran mengalami transformasi signifikan, mulai dari penggunaan uang tunai hingga ke metode pembayaran non-tunai yang modern. Namun, ternyata ini terberlaku di negara Ethiopia. Selain menggunakan birr, yang merupakan sebuah mata uang resmi negara Ethiopia sejak tahun 1945, negara yang terletak di Afrika ini ternyata masih menggunakan garam sebagai alat pembayaran. Ya, garam yang seharusnya menjadi bumbu dapur justru menjadi alat pembayaran di negara Ethiopia. Hal ini disebabkan oleh kultur dan tingkat perekonomian yang sangat rendah, sehingga masyarakat setempat masih melakukan barter untuk mendapatkan barang.

0: Ya sebenarnya minder dulu itu kecil, banyak yang ngejek gitu. Jalannya pakai tongkat, terus ada yang niru-niruin gitu. Ya apalah. Malah sekarang udah besar menjadi teman gitu. Terus nyoba melamar di sana kemarin itu sulit mas saya itu mencari pekerjaan. Awal mula itu saya itu diajak kursus untuk desain grafis sama Saber waktu itu.
1: Pas di tes fisik tuh kan diliatin ya, dilinting tangan, kaki, pas kata itu ya, duh kamu ini gak akan bisa masuk sini, katanya, kamu gak akan mampu, kata si yang tesnya tuh itu langsung gitu kan. Terus katanya, tolonglah pak, katanya, coba dulu, katanya tuh, siapa tahu ASI mampu, coba dulu kan.
2: Difabel, mereka berhak mendapatkan kesempatan yang sama.

Waspada ya kan, dan kita udah selesai di lagu pengen kamu nih, dan sekarang di jam 9 sampai jam 10 kita masuk ke bisik bincang asik. Nanti Husan akan kasih topiknya untuk pembahasan di jam 9 di bisik bincang asik, jadi kalian jangan kemana, tetap di sini aja di 96.8 FM Pro Durian Makassar, teman terbaik kamu.

Ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Tapi pernah tidak ya, ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apa mereka juga meminum air dari laut? Jawabannya adalah ya. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan cod, tuna, dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Ikan menggunakan insang dan kulitnya untuk membuang air. Caranya dengan mengendalikan kadar garam dalam tubuhnya. Ikan laut bertulang terus-menerus kehilangan air dari tubuhnya melalui proses yang disebut osmosis. Osmosis adalah pencampuran dua macam cairan melalui dinding sel atau selaput. Di dalam tubuh ikan laut, konsentrasi garamnya lebih rendah dibandingkan lingkungannya, sehingga ia bisa kehilangan air di dalam tubuhnya. Oleh karena itu, ikan harus menghidrasi tubuh dengan minum.

0: gak sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me? Thank you. Kumao.
0: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
3: Tabe.
4: Matur nuwun.
5: Dagawel.
6: Rancabana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing, sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.

What's up, Mas Bram Fauzan, untuk hari ini di Searcher. Di Spada. Selamat pagi teman perdua. Gak tau ya, oleng-olengnya nih teman perdua. Dan ya, kita sekarang di jam 9, 9.34. Dan kita sekarang masuk ke bisik, bincang asik, yang dimana pasti kita akan buka topik nih. Nah, mungkin karena hari ini hari Minggu teman perdua, jadi kita akan buka topik seputar kalian ngapain aja nih di weekend kalian nih teman perdua. Apakah kalian menggunakan waktu weekend kalian di hari Minggu ini untuk istirahat, untuk tidur, atau mungkin lagi bersih-bersih rumah, beres-beres kamar kalian yang berantakan semingguan itu, atau kalian lagi mencuci, atau kalian lagi apa kek, ya kan? Nah, nanti boleh sharing nih teman perdua apa-apa aja yang kalian lakukan di hari Minggu nih. Untuk hari ini aja ya, jangan kayak minggu lalu, enggak. Untuk hari Minggu ini aja teman perdua. Fauzan mau tahu kalian lagi ngapain aja, atau kalian cuma mendengarkan Fauzan aja siaran, ya kan? Enggak apa, sharing aja teman perdua. Jadi kamu bisa sharing di WhatsApp kita di 08114109968, dan juga bisa lewat Instagram kita tentunya di @ria_pro2makassar, dan juga jangan lupa ada aplikasi keren kita yang namanya Ria Digital, kamu bisa download di App Store dan juga di Play Store teman perdua.

coklat merupakan salah satu simbol kasih sayang. Tidak heran banyak orang memberi coklat pada orang yang dikasihi. Tapi tahukah Anda, ternyata coklat memiliki benefit bagi kesehatan kita. Dengan memakan coklat, manfaat yang kita dapatkan adalah jantung yang sehat. Karena nutrisi coklat berasal dari biji kakao kaya akan nutrisi tanaman yang disebut flavonoid. Zat tersebutlah yang memiliki antioksidan yang bisa mengurangi resiko penyakit jantung. Menurut pakar kesehatan Universitas Harvard menyebutkan, mengkonsumsi coklat dalam jumlah sedang bisa mengurangi resiko atrial fibrillation, kondisi detak jantung yang tidak teratur, meningkatkan resiko stroke, gagal jantung, dan komplikasi jantung lainnya. Coklat juga bisa memperbaiki otot lebih cepat, meningkatkan kemampuan otak, membersihkan kulit, dan mengurangi nafsu makan yang berlebihan.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

Yes, tahun 2 sekarang jam 9.58 waktunya Fauzan pamit untuk hari ini. Dispada, terima kasih banyak yang udah dengerin Fauzan dari jam 6 sampai jam, yes, 2 menit. Semenit lagi jam 10, terima kasih banyak udah dengerin Fauzan ya. Begitu mungkin Fauzan pamit lah ya, karena nanti di jam 10 sampai jam 11 akan ada jazz music untuk kalian semuanya bisa mendengarkan. Oke, tahun 2, begitu Fauzan pamit, semoga baik untuk kalian semuanya, jangan sakit-sakit, sehat-sehat selalu. See you, bye-bye untuk kalian semuanya. Happy weekend.

0: Kau lihat, asap di mana-mana dan ini bisa menimbulkan polusi udara.
1: Emang gua pikirin.
0: Nitrogen oksida, sulfur dioksida, VOC, POM, dioksin, BAP dan BAH.
1: Kau membaca mantra.
0: Itu bukan mantra, tapi zat berbahaya hasil pembakaran yang bisa menyebabkan polusi udara dan gangguan pernafasan serta penyakit kronis lainnya.
1: Oh, takut.
0: Semua makhluk hidup bisa menjadi korban, termasuk kau dan anak cucumu nanti.
1: Apa? Kau benar, Ultraman. Tidak seharusnya aku melakukan aksi pembakaran yang menyebabkan polusi udara. Kalau begitu, aku pergi saja. Tapi agar silaturahmi kita tidak terputus, pinjam.

0: Kita sering melihat awan mirip seperti gumpalan kapas putih yang empuk dan ringan. Tapi, apakah benar kalau awan memang aslinya ringan? Ternyata, ini salah besar loh. Dikutip dari United States Geological Survey USGS, rata-rata awan kumulus bisa memiliki berat hingga 500 ton atau sekitar 500 ribu kilogram. Wow! Namun, berat awan juga berbeda-beda, tergantung jenis awannya. Kalau awan itu berat, kenapa nggak jatuh ya? Awan tidak jatuh karena tetesan airnya sangat kecil. Tetesan air di awan rata-rata berukuran 1 juta kali lebih kecil dari tetesan hujan. Kemudian, arus angin di ketinggian meniup tetesan kecil ini dan menahannya di udara lebih lama. Konveksi panas juga membantu menjaga awan agar tetap melayang.
1: Your favorite station 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar.
2: Teman terbaik kamu.

0: Wah, lagi rame. Ikutan ah. 1, 2, 3. I can touch it through the phone. Wow, viral ya. Mau ah. Bisa aja nih channel. Ikutan ah.
1: Belasan siswi sekolah dasar nekat melukai tangannya sendiri demi mengikuti tren di TikTok.
2: Mau ikutan juga? Boleh sih ngikutin konten positif, tapi tidak semua konten harus ditiru kan?
3: Teman terbaik kamu.

0: Umumnya, sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam. Tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Méliès, William K.L. Dickson, dan Auguste, dan Louis Lumière. Louis Le Prince merupakan penemu Prancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Round Hay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Ya, awalnya saya cuma coba-coba. Ya, akhirnya keterusan. Gak nyangka saya, Pak. Ya itu, diiming-iming bunga rendah.
1: Nyesel saya, Pak. Utang saya kok bisa sebanyak ini? Saya sampai diteror, terus pakai diancam-ancam segala lagi.
2: Ya, ia tergiur dengan kemudahannya sih, Pak. Cuma modal KTP doang sudah bisa cair dalam beberapa jam. Parahnya lagi, data pribadi saya sampai kesebar loh kemana-mana.
3: Masihkah Anda mempertaruhkan hidup Anda dengan pinjol? Sekali terjebak, gak kuat mental, hidup makin melarat.
4: Only on 96,8 Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik.

96,8 dari Prodo FM, teman terbaik kamu. Assalamualaikum dan selamat siang teman Prodo dimanapun kamu berada. Nindi balik lagi meskipun masih suara pileknya ya, tapi semoga cuma aku aja yang pilek. Kamu sehat-sehat terus, jangan sakit-sakit pokoknya lah ya. Dan di hari Minggu ini aku bakal tampungin request-requestan kamu di Prodo Hitlist sampai mau jam 12 nanti teman Prodo. Jadi buat kamu yang pengen request boleh. Caranya gimana? Di 08114101968 WhatsApp, yang Instagramnya di @_prodo Makassar. Aku tungguin juga di RRD Digital, make sure kamu download di Play Store, App Store kamu ya. Krik, krik.

0: tembok, kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori apalagi sampai merusak.

9,8 dari Prodo FM, teman terbaik. Kamu bacain beberapa requestan yang udah masuk teman Prodo. Mungkin aku di WhatsApp aja dulu ya. Siapa yang udah gabung di 0811 410 968. Ini aku coba baca-bacain. Oke, terima kasih. Terima kasih untuk ada dari Fitri yang ada di Macine Sombala, katanya minta lagunya Gia Indrawari yang 1000 kali. Aku coba planningkan. Terima kasih Samriani minta lagunya Teh Hijau Tulus. Putri Julisial Astuti juga katanya minta Teh Hijaunya Tulus. Kalau gitu langsung aja aku puterin, dan buat kamu yang pengen request masih bisa ya, kurang lebih 35 menit, maksud aku kurang lebih 35 menit masih bisa. Ini 08114108 WhatsApp-nya, Instagram-nya di @_perdomakassar. Aku tungguin di RRI Digital, make sure kamu download di Play Store App Store. Hari-hari berulang. App Store.

0: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
1: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
2: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
3: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif, sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.
4: Radio Republik Indonesia. This is your station, Pro 2 FM, Makassar.

0: Gimana KTP? Aduh, mana muka leceng lagi pagi-pagi.
1: Woi, Nin,
0: pagi-pagi udah bikin heboh sekosan. Ri, lihat nih, aku dapat chat lowongan kerja. Hanya duduk manis depan komputer bisa jadi miliner. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP.
2: Eh, mana ada kerjaan macam kayak gitu? Yang ada, kamu kena tipu.
0: Hah? Kena tipu?
2: Foto selfie bersama KTP itu data rahasia registrasi layanan online. Kalau kamu mengirim foto selfie ke orang gak jelas, mereka bisa bikin akun atas nama kamu. Terus, foto selfie dan KTP kamu itu bisa dijual di pasar gelap. Kemudian data kamu bakal dipakai sesuka hati sama pembelinya. Kamu mau?

0: Saya silikon.
1: Saya midazolidinil urea.
2: Saya tritanolamin.
3: Saya hidroquinon.
4: Saya mineral oil.
5: Kalau saya sodium lauren sulfat.
6: Saya etil paraben.
0: Dan kami adalah
7: kosmetik berbahaya.
0: Oleskan kami terus setiap hari ya, agar kulit kamu selalu mulus, lembab, putih, dan
7: bersinar.
8: Yakin tren kosmetik yang kamu gunakan sehat? Teliti dan kenali dulu kandungan kimianya karena dapat berakibat fatal bagi tubuh.
9: Teman terbaik kamu.

96,8 dari Prado FM, teman terbaik kamu, teman Padua ya. Setelah bahas hal-hal yang hidden gem di kafe-kafe yang ada di Makassar, saatnya aku nemenin kamu di Stufa Studio Vokalia di jam 1 sampai jam 2 siang ini. Dan di siang hari ini, karena Studio Vokalia seperti biasa setiap bulannya itu lagi fight ting banget, lagi fight untuk setiap babakannya. Bulan ini aku ketinggalan, aku belum tahu babakan apa. Tapi ya yang pasti mereka selalu prepare lah setiap bulannya untuk memberikan yang terbaik di setiap babakannya, biar nanti di akhir tahun itu bisa menyandang sebagai duta Studio Vokalia RRI Makassar ya. Dan kali ini untuk kamu yang juga ingin terjun di dunia bernyanyi, ada beberapa latihan vokal yang mungkin bisa membantu kamu sebagai pemula. Habis ini kita kupas satu-satu ya.

0: Eh, Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Hmm? Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Eh, janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu, gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, enggak deh.

9,8 dari Produ FM, teman terbaik kamu. Latihan apa sih yang cocok untuk pemula? Yang pertama tuh lip release atau menggetarkan bibir yang gimana sih gitarnya? Nah, itu dia ya. Jadi banyak latihan vokal yang tidak rumit untuk pemula yang tersedia untuk menghangatkan suara kamu. Jadi ini memberi kamu berbagai pilihan untuk memutuskan gimana mempersiapkan pita suara kamu. Dan beberapa yang latihan ini tadi yang kita awali adalah menggetarkan bibir, mulai dengan mengendurkan otot-otot wajah kamu, kemudian hembuskan nafas kamu sambil menjaga bibir kamu tetap tertutup. Ciptakan suara bergetar dengan membiarkannya bergetar. Terus bergeraklah melalui nada yang berbeda untuk menghangatkan pita suara kamu. Lip release atau menggetarkan bibir ini bisa melemaskan otot-otot wajah dan meningkatkan kontrol nafas kamu yang sangat penting untuk bernyanyi dan juga berakting. Aku juga sering pakai ini, teman Prodo, kalau misalnya aku pengen MC biasanya, supaya nggak kaku, supaya lebih ya lebih kayak karena kan kalau apalagi kalau pagi ya baru bangun tidur terus ada acara itu kayak mulut tuh kayaknya kaku untuk menghasilkan bunyi-bunyian atau suara-suara, makanya harus dihangatkan, dipanaskan dengan tu ini. Bentar, aku contohin ya. Gitu, rasakan getarannya teman-teman.

0: Jadi total belanjaannya 50.000 ya kak? Mau pembayaran tunai atau non tunai?
1: Tunai.
2: Dalam era digital yang terus berkembang pesat, alat pembayaran menjadi inti dari segala transaksi. Sejalan dengan perkembangan teknologi, alat pembayaran mengalami transformasi signifikan, mulai dari penggunaan uang tunai hingga ke metode pembayaran non-tunai yang modern. Namun, ternyata ini tidak berlaku di negara Ethiopia. Selain menggunakan birr, yang merupakan sebuah mata uang resmi negara Ethiopia sejak tahun 1945, negara yang terletak di Afrika ini ternyata masih menggunakan garam sebagai alat pembayaran. Ya, garam yang seharusnya menjadi bumbu dapur justru menjadi alat pembayaran di negara Ethiopia. Hal ini disebabkan oleh kultur dan tingkat perekonomian yang sangat rendah, sehingga masyarakat setempat masih melakukan barter untuk mendapatkan barang.
3: Only on 96,8 Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu.

96,8 RRI Prado FM, teman terbaik kamu, teman Prado. Latihan vokal lagi untuk kamu yang pemula adalah bersenandung. Ini bisa membantu mengembangkan resonansi dan kendali kamu terhadap nada. Jadi bisa meningkatkan kualitas suara kamu secara keseluruhan. Coba menyenandungkan lagu atau tangga nada sederhana sambil menutup mulut dan fokus untuk merasakan getaran di wajah dan dada kamu. Siren ini juga adalah meluncurkan dengan nada-nada dengan lancar dari nada-nada ketinggi. Menirikan suara siren diulangi beberapa kali, dan sirene ini sangat baik untuk memperluas jangkauan vokal kamu dan meningkatkan fleksibilitas suara kamu. Latihan ini juga dilakukan dari arah sebaliknya, teman Perdu, yang mulai dari nada tinggi dan menuju nada rendah. Nah, kalau kamu bisa merasa kesulitan untuk mencapai nada tinggi dan rendah, ini tuh bisa mengindikasikan bahwa ada kelelahan di pita suara kamu. Nah, dalam kasus seperti ini disarankan untuk tidak memberikan tekanan yang berlebihan di pita suara, dan saatnya untuk mengistirahatkan suara kamu, teman Padua.

0: Seketika tubuh Nadim terasa kaku dan ia pun terdiam. Ia mendengarkan suara anak kecil yang sedang tertawa berada tepat di sebelahnya.
1: Tadi akhirnya terdiam dan berpikir cara untuk menyikapi perasaan Gilang ini harus seperti apa.
0: Sampai pada akhirnya, tibalah saat yang ditunggu-tunggu. Hari apa? Hari di mana Malik menyatakan perasaannya terhadap gadis. Hari pernyataan cinta. Yah, namanya juga kehidupan. Ada pahit, ada manisnya gitu. Biar kamu gak ngerasa sendiri, cerita deh ke Pro2. Siapa tahu cerita kamu yang akan kita pilih untuk dihadirkan di Aku Mau Cerita. Caranya gampang banget. Kirimin cerita kamu di sini di akumaucerita2@gmail.com. Jangan lupa dengerin setiap Kamis jam 8 malam.
2: Kak, aku mau cerita.

90,8 dari Produk FM, teman terbaik kamu. Selesai, bukan selesai aku menemani kamu sih, tapi untuk beberapa tips-tipsnya pemanasan-pemanasan atau latihan vokalnya mudah-mudahan bermanfaat untuk kamu, apalagi buat kamu yang pemula, ya kan. Nah, terus support calon-calon duta studio vokalia kita di Instagramnya di @studiovokalia.official. Itu bisa kamu lihat gimana setiap bubakannya, apa yang ada udah mereka lewati, dan siapa aja yang berhak menjadi duta studio vokalia, biasanya sih di akhir tahun. Habis ini kamu akan ngikutin Produa and the Way yang bawa kamu jalan-jalan teman Produa. Kira-kira kemana? Nantilah habis inilah kita lihatlah ya. Sebenarnya aku sih kayaknya yang jadi hostnya, tapi aku pengen kamu penasaran aja, bawa kamu ke jalan-jalan lah ya. Pokoknya intinya jangan kemana-mana, tetap di RRI Produa FM, teman terbaik kamu.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

96,8 RRI Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Hari Minggu lagi, weekend lagi, aku nimpi bahwa kamu jalan-jalan lagi. Nah, kalau ngomongin destinasi wisata, pasti yang langsung ada di pikiran kita tuh pantai kah, gunung, atau kafe-kafe mungkin ya. Tapi kali ini, Nindi ngajak kamu ke tempat yang gak kalah kerennya, tenang juga, dan bikin kamu pulang bawa sesuatu. Bawa ilmu loh, bukan oleh-oleh, tapi oleh-oleh juga ilmu sih sebenarnya ya. Dan aku mau ngucapin kamu untuk selamat datang di destinasi literasi Perpustakaan Umum Kabupaten Gowa ya. Jadi teman Pak Dua, siapa bilang perpustakaan itu cuma tempat untuk ngerjain tugas? Sekarang perpustakaan itu sudah jadi atau berubah menjadi ruang yang nyaman untuk belajar, bisa cari inspirasi, bahkan bisa healing tipis-tipis juga misalnya dari ramainya media sosial. Makanya hari ini aku bawa kamu jalan-jalan menelusuri nih Perpustakaan Umum Kabupaten Gowa yang viral banget di sosial media. Tapi sebelum itu ada yang mau lewat dulu ya.

96,8 RRI Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Nah, teman Pro 2, seperti aku bilang tadi, kalau hari ini aku tuh mau ngajak kamu untuk menambah tempat atau list untuk menambah literasi gitu. Dan sekarang aku lagi ada di Perpustakaan Umum Kabupaten Goa. Lokasinya ada di Jalan Masjid Raya nomor 36 Sungguh Minasa. Kalau aku tadi startnya dari kantor RRI Makassar, kurang lebih 30 menit udah sampai. Dan perjalanan juga kalau misalnya ngambilnya pagi gitu ya, bukan jam-jam yang padat, itu aman banget gitu. Terus jalanan sepanjang perjalanan juga gak ada hambatan sih ya, kendaraan juga kayaknya sopan-sopan, perjalanan-jalanannya juga nyaman banget. Pas masuk di sini itu kayak langsung disuguhkan sama pemandangan Masjid Syekh Yusuf, terus juga lapangan atau jogging tracknya Syekh Yusuf gitu. Jadi kayak mata tuh luas banget ya pas masuk ke sini gitu. Dan pas masuk ke perpustakaannya itu langsung disapa sama suasana yang bersih, nyaman, terus jauh juga tuh dari kesan-kesan perpustakaan yang sebelumnya mungkin kamu biasanya lihat gitu ya. Di sini tuh rak-raknya rapi-rapi banget, terus ruang bacanya juga luas banget. Pencahayaannya apalagi nih, biasanya kalau kita lihat perpustakaan kan kayak dalam sebuah ruangan yang tertutup. Karena kali ini tuh konsepnya tuh beda teman Pro 2 ya. Jadi ini pencahayaannya tuh benar-benar ngejreng banget di mata. Jadi untuk baca buku pun nyaman banget gitu ya. Dan ini juga kalau misalnya belum ada yang tahu dari kamu, kalau Perpustakaan Umum Goa ini sebenarnya bagian dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Goa teman Pro 2, yang memang hadir sebagai pusat literasi untuk masyarakat. Dan gedung perpustakaan modern ini juga dibangun memang untuk mendekatkan akses masyarakat terhadap ilmu pengetahuan, sekaligus memang meningkatkan budaya membaca di Kabupaten Goa.

0: Hai, aku buku. Jenisku sangat banyak. Aku bisa berikan banyak manfaat kalau kamu membacaku.
1: 3, 2, 1, go!
0: Tapi sayang, kamu malah lebih memilih game daripada aku.
2: Buku adalah jendela dunia, dan membaca buku adalah cara untuk membuka jendela tersebut.

0: 96,8 RRI Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Ya, tadi aku udah keliling-keliling di sini, terus aku menemukan sosok yang alhamdulillahnya bisa diganggu nih, teman Pro 2 ya. Kita kenalan dulu. Halo Kak, selamat pagi.
1: Pagi.
0: Aku ngomong dengan kakak siapa ini?
1: Halo, nama saya Wiwi.
0: Oh, Kak Wiwi. Kak Wiwi dari kampus kah atau sekolah mana?
1: Dari Universitas Hasanuddin.
0: Wih, dari Universitas Hasanuddin ya. Kalau boleh tahu keperluannya apa sih Kak, main-main ke perpustakaan umum? Gua jauh loh Kak dari Hasanuddin, dari Unhas Kak.
1: Kalau saya pribadi karena belum pernah ke sini, jadi mau lihat dulu gimana sih ini perpustakaan Goa, perpustakaan umum Goa. Ternyata di sini kayak cantik sekali. Warnanya juga suka Kak warnanya, dan infrastrukturnya tuh kayak enggak biasa dilihat di sini, baru dilihat kayak lucu, bagus.
0: Iya benar ya. Apalagi kayak enggak sesuai dengan perpustakaan yang biasa di kepala kita ya Kak ya. Ini jauh lebih terang, lega banget. Ini kalau bisa ngopi juga di sini gak enak ya, Kak?
1: Iya.
0: Gimana? Terus menurut Kakak nih perpustakaan Kabupaten Goa nih cukup lengkap kah koleksinya?
1: Kalau buku-bukunya saya lihat sudah tertata nih, ada di tempat ini tuh koleksi lokal, daerah untuk anak-anak. Itu menurut saya juga lengkap nih, Kak.
0: Betul ya. Kalau boleh tahu memang keperluannya Kakak ke sini datang buat apa sih, Kak?
1: Kalau saya pribadi karena pariwisata, jadi lagi cari-cari buku tentang pariwisata ini.
0: Oh, jadi makanya milihnya perpustakaan yang jauh gitu ya. Dari info tahu lokasi ini tuh dari mana Kak?
1: Kalau saya di IG, di IG atau di TikTok itu saya juga lihat.
0: Oh, emang viral gitu ya Kak, terus langsung mau kesini gitu ya. Oke, mungkin ada pesan-pesan gak sih Kak, kenapa sih orang harus, teman-teman Pro 2 ini harus main ke perpustakaan umum gua?
1: Jadi teman-teman Pro 2 khususnya yang dengar ini harus sekali dan wajib kesini, apalagi orang Goa Ji, karena di sini tempatnya tidak bakal bikin boring ki ya. Di kepala teh itu kayak perpustakaan pasti kayak padat dengan buku, tapi di sini tuh tidak, leluasa, banyak juga tempat-tempat spot yang bisa ki cari tempat ternyaman tak untuk baca buku gitu.
0: Benar ya, terima kasih Kak Wiwi atas waktunya. Silakan melanjutkan kegiatannya. Aku mau cari mangsa lagi nih, teman Pro 2.

0: Nah teman Padua, kalau tadi aku ngomong sama Wiwi, sekarang ada lagi cantik jelita nih, kita kenalan dulu. Selamat pagi kak.
1: Halo pagi.
0: Halo pagi, dengan kakak siapa ini?
1: Cila.
0: Kakak Cila, kakak Cila dari perpus, kampus atau sekolah mana?
1: Dari Universitas Hasanuddin.
0: Oke, kampus yang sama dengan Kak Wiwi. Tapi jurusannya jurusan apa?
1: Kalau saya jurusan ilmu politik.
0: Oke. Ini kayak berat nih ya, politik ya Kak. Kira-kira keperluannya apa sih Kak main-main ke perpustakaan umum gua?
1: Lagi mau belajar menulis sih, puisi.
0: Oke.
1: Ya, jadi cari referensi doang.
0: Oke, puisi justru ya. Gimana menurut Kakak kebutuhan sastranya di sini?
1: Lumayan lengkap sih buku-buku sastranya tadi di atas. Saya lihat lumayan lengkap sih.
0: Ya kan, karena memang dia kelihatan koleksinya banyak, tapi tidak kelihatan banyak karena penataannya rapi gitu ya Kak ya. Oke, kalau Kak boleh tahu dapat info dari mana Kak bisa kesini?
1: Saya dapat info dari teman sih, katanya di sana bagus tempatnya.
0: Oke, jadi kalau puisinya nanti puisinya
1: dari teman sih.

0: tenang gitu kan, Kak. Dating-dating sambil baca buku enggak bisa.
1: Iya, betul sekali. Apalagi yang pasangannya suka membaca. Unik, ada rooftop juga di atas buat nyoreh.
0: Betul. Makanya saya bilang kalau ngopi, ada ngopi di sini sebenarnya enak sih.
1: Enak kan? Banget sih buat pasti gengsi rame-rame kesini sih.
0: Benar. Oke, mungkin Kak Sila ada sih, ada yang mau disampaikan gak sih untuk teman PO2 yang mungkin rekomendasi kenapa harus kesini gitu?
1: Oke, buat teman-teman PO2 mungkin yang lagi nyari-nyari tempat buat rekreasi literasi, rekomendasi sih tempat ini. Aksesnya juga mudah sekali untuk teman-teman yang mau datang pagi, karena kita tadi datang pagi. Jalanannya itu enggak macet, Jin. Enggak tahu ya kalau sore. Pokoknya recommended lah ini tempat, guys.
0: Betul. Aku senang banget loh di sini sebenarnya. Pengennya bisa lama-lama gitu ya, Kak.
1: Iya, aduh tenang sekali.
0: Tenang banget gitu ya. Terima kasih Kak Sila, semoga jadi puisinya. Kabarin kalau jadi ya, Pak. Tahun PO2 jangan kemana-mana ya. Habis ini kita jalan-jalan lagi, kita keliling-keliling perpustakaan umum gua lagi.

0: Saya nggak mau dengar apa-apa lagi. Saya mau cerai.
1: Dari kemarin Bapak janji-janji mau bayar utang Bapak. Mana buktinya?
2: Kerjaan kamu tidak pernah becus. Mulai hari ini, kamu saya pecat.
3: Ah, semuanya hancur gara-gara judi online.
4: Andai saja waktu itu.
5: Judi online merampas segalanya. Nikmat sesaat, sengsara selamanya.
6: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya. Rugi.

96,8 dari Prodo FM, teman terbaik kamu. Tadi aku udah ngasih beberapa penjelasan sedikit. Aku juga udah keliling-keliling, udah nanya-nanya juga ke salah dua pengunjung ya, karena pengunjungnya dua orang, aku sempat wawancara. Jadi kalau misalnya memang kamu akhir pekannya bingung mau kemana, cobain deh mampir ke Perpustakaan Umum Kabupaten Goa. Karena di sini tuh yang kamu bawa pulang tuh sebenarnya bukan cuman foto di media sosial, tapi juga kamu bisa bawa cerita, wawasan, dan mungkin inspirasi baru di sini, karena ya literasi gitu loh ya. Dan ya semoga bisa aku punya kesempatan lagi ngunjungin tempat-tempat yang berbeda di setiap minggunya untuk kamu pastinya. Dan yes, sampai ketemu di destinasi berikutnya, karena jalan-jalan gak harus soal tempat yang viral teman Pro2 ya, tapi tempat yang bikin kamu berkembang. Aku Nindi, salam literasi, salam inspirasi, dan tetap jadi generasi yang haus ilmu ya. Dan sampai ketemu di Pro2 on the way, episode-episode lainnya di setiap hari Minggu jam 2 siang. Bye-bye.

0: Permisi, Kun.
1: Pasti kehilangan motor, kan?
0: Iya nih, Kun. Motor metik, warna merah, masih baru loh, Kun.
1: Tenang, mau segera ketemu?
0: Iya dong, Kun.
1: Tapi ada syaratnya.
0: Syarat? Syarat apa, Kun?
1: Siapkan kembang 7 warna, 1 ekor ayam hitam, gak boleh makan daging selama 7 hari, kalau tidur pakai baju warna hitam, gak boleh potong rambut, gak boleh ketemu sama mantan, dan...
0: Dan? Seribet itu, Kun.
2: Makanya, kalau gak mau ribet, ya dicegah dong. Pasang kunci pengaman ganda, dan jangan parkir motor sembarangan.

Kementerian Ekonomi Kreatif bersama LPP RRI melalui program Akselerasi Kreatif Musik Aktif memfasilitasi produksi video musik berkualitas industri bagi talenta asal Palu, Sulawesi Tengah, The Box. Langkah ini bagian dari strategi untuk mengangkat kearifan lokal Tanah Kaili agar memiliki daya saing komersial dan identitas kuat di pasar musik nasional maupun internasional. Karya Tadulako adalah karya lagu yang mengangkat sosok panglima perang di Tanah Kaili, Sulawesi Tengah. Bagi suku Kaili, Tadulako merupakan simbol perjuangan dan warisan leluhur yang terus dijaga. Lagu ini menggunakan lirik bahasa daerah Kaili Ledo sebagai bentuk pelestarian budaya. Video klipnya digarap oleh talenta muda Kota Palu dengan konsep teaterikal, menggambarkan perjuangan dan pengorbanan Tadulako demi membela Tanah Kaili.

92 tugas aku udah selesai, nemenin kamu di 96,8 ya dari Perdu FM, teman terbaik kamu. Habis ini kamu jangan kemana-mana ya, karena kamu akan ngikutin 20 lagu Indonesia dan 20 lagu mancanegara terbaik yang dipunya di seluruh RRI Indonesia dari Perdu Jakarta. Aku pamit, sehat-sehat, jangan sakit-sakit. Happy weekend all. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Widih. Habis belanja nih. Kayaknya buy one get one ya.
1: Wah, lancang sekali kamu Raya. Di, gak asik kamu Ray.
2: A few moments later.
0: Gak, Ran, itu kalian pakai baju yang kemarin baru beli itu ya?
1: Yoi, gak usah terpesona gitu dong, Rai.
0: Dicuci dulu gak tuh bajunya?
1: Ngapain dicuci, Rai? Ini tuh bau baju baru.
0: Ih, serem tau. Kalau baju baru tuh gak dicuci dulu ya, warnanya itu bisa bikin kulit iritasi. Terus di baju itu kan masih ada bahan kimia yang nempel. Dan lebih serem lagi ya, itu bisa jadi bekas dicoba orang lain.

0: Hei gendut, ambilin tasku itu dong.
1: Hah? Aku?
0: Apa lihat-lihat? Ambilin cepet. Jelek kucel. Minggir.
2: Minggir, nangis lagi.
0: Sana lapor mamamu.
3: Kenapa mereka melakukan semua ini ke aku ya? Apa salahku?
2: Bodoh.
0: Tolol.
2: Tahu. Dasar manja.
0: Kucel.
2: Manja.
3: Bodoh dipelihara. Kenapa? Aku harus gimana sekarang? Mereka seperti begitu bencinya sama aku. Aku sendirian. Aku rasanya ingin mati saja.
4: Kalau saat itu aku bunuh diri, aku tidak akan merasakan kesuksesanku hari ini. Dan kalau aku pada saat itu menyerah saat ditindas, aku tidak akan pernah melihat betapa ternyata aku sekuat ini. Teman, beranilah berbicara bila kau dibully. Kamu berharga, kamu layak untuk dicinta.
5: Radio Republik Indonesia. This is your station, Pro 2 FM Makassar.
6: Est-ce que je vais te nommer?

0: Umumnya, sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam. Tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Méliès, William K.L. Dickson, dan Auguste, dan Louis Lumière. Louis Le Prince merupakan penemu Perancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Round Hay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.
1: Your favorite station 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar.
2: Teman terbaik.

0: lagi rame, ikutan ah. 1, 2, 3 I can touch you through the phone. Wow, viral ya. Mau ah. Bisa aja nih channel, ikutan ah.
1: Belasan siswi sekolah dasar nekat melukai tangannya sendiri demi mengikuti tren di TikTok.
2: Mau ikutan juga? Boleh sih ngikutin konten positif, tapi tidak semua konten harus ditiru kan?
3: Teman terbaik kamu.

0: Kamu tahu nggak, si Rudy itu udah mulai dekat dengan atasan kita loh. Jangan-jangan dia mau nyingkirkan kita lagi. Bahaya nih.
1: Ih, nggak bisa kita biarkan. Kita harus balas dia. Hei, jangan kasih kendor. Jangan sampai dia lebih unggul daripada kita.
0: Eh, bener banget tuh. Terus, dia kemarin juga beli mobil baru loh. Jangan-jangan dia...
2: Jangan-jangan apa, hayo? Lagi gibahin orang ya? Terus, kalian tahu nggak sih? Berburuk sangka itu merupakan salah satu penyakit jiwa.
0: Ah, sok tahu deh. Kan dia itu memang korup.
2: Yakin nih. Jangan sampai loh, nanti kita malah nuduh. Bisa dipenjara loh. Ih, serem. Mendingan kita koreksi diri kita yuk.
3: Produa FM, teman terbaik kamu. Produa FM.

0: ada promo tiket pesawat murah nih. Plus penginapannya juga. Kita harus beli pokoknya.
1: Jangan buru-buru. Coba dicek lagi. Itu beneran situs resmi atau abal-abal? Lihat juga deh reviewnya. Terus bandingin dulu sama penawaran dari web lain.
0: Ribet amat. Ini mumpung lagi diskon 70%. Udah deh, aku mau beli aja, takut kehabisan.
1: Ya udah deh, terserah kamu aja.
2: 2000 years later.
0: Gimana nih? Ternyata Zoom itu situs penipuan. Mana tabunganku? Uangnya udah habis, batal liburan deh.
1: Makanya jangan gampang tergiur harga murah. Pastiin dulu keaslian situsnya. Cek dan recheck sebelum membeli. Mulai sekarang, teliti-teliti lagi ya.
3: Waspada penipuan, biar uang kita tetap aman.
4: Stay tuned on 96,8 Pro 2 RRI Makassar.

0: Lagi ngapain, Mbak? Seneng banget kayaknya.
1: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh, bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu.
0: Mbak, dicek dulu itu. Bener nggak krisnya?
1: Lah emang bisa salah? Tuh di atas QR code-nya namanya Panti Asuhan Kasih kok.
0: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
1: Iya, kok Sugeng? Bukannya Panti Asuhan?
2: Gak enak kan mau donasi, malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk, lebih teliti biar duit gak melayang.

0: Ya, awalnya saya cuma coba-coba. Ya, akhirnya keterusan. Gak nyangka saya, Pak. Ya itu, diiming-iming bunga rendah.
1: Nyesel saya, Pak. Utang saya kok bisa sebanyak ini? Saya sampai diteror, terus pakai diancam-ancam segala lagi.
2: Ya, ia tergiur dengan kemudahannya sih, Pak. Cuma modal KTP doang sudah bisa cair dalam beberapa jam. Parahnya lagi, data pribadi saya sampai kesebar loh kemana-mana.
3: Masihkah Anda mempertaruhkan hidup Anda dengan pinjol? Sekali terjebak, nggak kuat mental, hidup makin melarat.

0: Ketiga our top 3 this week. Teman Pro 2 bertahan selama 8 minggu ada Bruno Mars dengan Race It All. Dan saatnya kita menyapa peringkat kedua kita di minggu ini, teman Pro 2, atau runner up kita di minggu ini, di minggu ke-10-nya ada Sienna Spiro dengan Die on This Hill.
1: Number 2.

ke-10. From the number 10, teman perdua, our top 10 this week ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-9 ada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-8 ada Kehlani dengan Folded. Di peringkat ke-7 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-6 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-5 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Di peringkat ke-4 ada Eyelid dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-3 ada Bruno Mars dengan Raise It All. Runner-up kita di minggu ini ada Sienna Spiro dengan Die On This Hill. Dan yang menjadi jawara di International Top 20 National minggu ini, Say Hi kepada Bruno Mars di minggu ke-10-nya dengan I Just Might. Number 1.

0: congratulations untuk Babang Bruno yang akhirnya berhasil menjadi jawara di Intrashow Top 20 minggu ini, teman Pro 2. Dan semoga bertahan terus ya, gue sih berharap lagunya lama. Dan gimana cara biar lama dan lagu-lagu kamu gak cabut dari chart, teman Pro 2? Pastinya tetap request lagu kesayangan kamu di seluruh Pro 2 FM Indonesia. Dan gak kerasa banget ya, udah hampir 1 jam gue Elanda Krisnandaru menemani kamu dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, teman Pro 2. Setelah ini bakal ditemenin sama penyiar-penyiar kesayangan kamu di seluruh Pro 2 FM Indonesia. Dan thank you so much buat kamu yang udah tune in. Dan juga thank you so much untuk our soundman and our MD, Mr. Oza. Saatnya gue untuk melanjutkan minggu ini, teman Pro 2. Akhir kata, Elanda Krisnandaru signing off the air. And have a great weekend. I love y'all. Bye-bye.
1: Waktunya Sore Ceria Weekend.
2: Sore Ceria Weekend.
3: Sore Ceria Weekend.
4: 100.5 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Hai hai hai teman Pro 2.

Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth, Stephanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?

0: Perhatian, perhatian. Aku butuh perhatian. Perhatian, perhatian. Pintu teater Sunroom telah dibuka. Bagi para pendengar yang telah menunggu, silakan menyiapkan cemilan agar tidak gigit jari melihatnya telah bersama yang lain.
1: Kenapa begitu openingnya?
0: Dede, no protes. Dengarmi saja. Selamat mendengarkan. Sandro, Sandiwara Radio, Pro 2 FM, RRI Makassar.

0: capek banget hari ini, Nes. Kenapa ya bulan ini kayak lama banget?
1: Itu mah kantong kamu yang udah bolong kali, Rel.
0: Kita nih yang harus cover jadwal midalnya.
1: Iya nih, udah 4 hari juga belum sembuh-sembuh. Sakit apa sih?
0: Ya elah, saya yang nanya, kamu malah nanya balik.
1: Katanya sih gejala tipes. Tapi kok dia bisa ya buat close friend sama Pak Bobby?
0: Udah aku duga, Nes. Kemarin Bu Jessy tuh bolak-balik mundar-mandir di kafe, gak tahu ngapain. Kayak orang bingung nyari dan nunggu sesuatu. Pas aku tanya, dianya cuma bilang gak apa-apa. Aneh kan?
1: Terus, kok kamu curiga sama si Cinta sih, Rel?
0: Ya iyalah. Aku kan masuk di close friend IG story-nya si Cinta. Terus, kayak potongan orang yang dia sering upload itu mirip Pak Bobby.
1: Wah, bahaya nih kalau sampai Bu Jess tahu mereka udah tunangan loh. Bentar lagi mirip.
0: Wah, gawat nih si Cinta.

0: Siang guys.
1: Siang Bu Jess.
2: Selamat datang Bu.
0: By the way, Pak Bobby datang ke kafe gak hari ini?
2: Tadi pagi datang sih Bu, cuman take away kopinya doang. Katanya mau ke bengkel Bu.
0: Coba lihat pesenannya.
1: Ini Bu, 2 Americano with orange drip and 2 almond cromboloni.
0: Oh, oke, okay, thanks ya. Eh, si Cinta belum masuk?
2: Belum Bu, katanya masih kurang enak badan.
0: Nes, boleh minta alamatnya Cinta gak?
1: Saya kurang tahu Bu. Dulu dia satu kosan dengan saya. Katanya dia sekarang udah pindah di Jalan Melati Bu.
0: Udah banyak duit ya dia, bisa cari tempat tinggal di daerah Melati. Banyak endorse karena di up di IG Cafe kali ya.
2: Iya Bu, sekarang dia udah kayak selebgram, food blogger, and cafe hunter Bu.
0: Ya ngapain dia masih mau kerja di sini? Eh, kalian ada saran gak bisa cover dia? Kasihan kalian berdua urusin cafe sebesar ini.
2: Baik Bu.
1: Temen aku aja Bu, dia cewek, cantik juga Bu.
0: Cantik lagi, yang ganteng gak ada.
2: Kan udah ada aku Bu.
0: Ah, kamu udah basi, Rel.
2: Loh, kok aku basi, Bu?
1: Kasih ke kucing aja, Bu, kalau udah basi.
0: Ya udah, nanti suruh aja teman kamu Nes ya, kirim CV-nya di email kafe ya. Nanti aku cek.
1: Baik, Bu.
0: Ya udah aku jalan dulu ya. Eh, by the way, kalau Pak Bobby balik sini jangan bilang kalau aku datang sini ya.
2: Baik, Bu.
1: Mampus nih si Cinta.
2: Nes, mulutmu lemes banget ya.
1: Emang kamu mau cover jadwalnya si Cinta terus?
2: Enggak sih.
1: Nah makanya. Udah, aku mau siapin cake-cake yang udah ready stock.

0: Aduh. Sorry kak, sorry. Maaf.
1: Iya kak, gak apa-apa juga kok. Cuman motornya aja yang kasihan.
0: Aduh, ini deh aku minta nomor rekening kamu ya. Nanti aku transferin biaya bengkelnya. Atau kamu ini aja deh mau bawa aku ke bengkel sekarang?
1: Gak usah saya kak, motornya aja.
0: Yaudah, tunggu ya.
1: Oke, siap kak.
0: Halo Bob. Aduh, Bob, aku nyerempet orang nih, tolongin dong.
2: Kamu di mana, Jack?
0: Ini, aku di Jalan Garuda, deket Jalan Merpati 3.
2: Oh, ya, aku kesana sekarang ya.
0: Kak, aku... Loh, Kak? Lah, di mana orang itu tadi? Kasian banget lagi motornya. Ini apaan nih, nempel di kaca mobil?
1: Aku duluan, Kak, ya. BTW, aku Zack. Nomor aku 0811-410-968.
0: Masih zaman ya orang ninggalin surat di kaca mobil.
3: Mana orang yang kamu tabrak, Jess?
0: Udah balik pas aku nelfon kamu tadi.
3: Kamu ngarang ya? Supaya kamu mau disamperin.
0: Hah? Astaga, Bob. Buat apa sih aku bohong?
3: Miss call kamu aja ada 7. Aku lagi kerja bantuin papa liatin bengkel, Jess. Terus, belum lagi kamu janjian sama orang dekor untuk gedung kita nanti.
0: Loh, kamu kok gak ngajak aku? Ini kan nikahan kita, Bob. Bukan nikahan kamu aja.
3: Kan kamu yang bilang aku yang ngurusin semuanya. Kamu sisa bayar aja. Itu kan perintah kamu, bukan aku. Belum lagi harus ngurusin kafe kamu, Jess. Belum juga bantuin papa. Kamu sebenarnya kenapa sih, Jess?
0: Lah, kamu yang kenapa? Setiap kali aku nyariin kamu, kamu selalu ngilang. Setiap aku nyamperin di kafe, selalu gak ada. Kalau aku mau bantuin kamu urus ini itu, kamu selalu sibuk. Aku mau nikah dengan orang yang bisa ada buat aku, Bob.
3: Maksud kamu? Aku kurang ada buat kamu, Jess.
0: Ah, udah deh. Aku mau pulang, aku capek.
3: Jess.

0: Hai Besti, kok kamu habis sakit tambah cantik sih? Ganti HP lagi?
1: Ya elah, saya itu sakit Nes, bukan cacat.
0: Ya elah, sensi amat sih, masih demam ya?
2: Hai Cinta, udah baik kan?
1: Halo Rel.
2: Kamu mau aku buatin apa supaya cepat fit?
0: Yeay, kemarin katanya capek cover Cinta, sekarang mau bikin minuman spesial.
1: Sorry ya Rel.
2: Enggak kok, enggak apa-apa Cin.
0: Dasar cowok gak konsisten.
2: Apaan sih Nes?
1: Aku ke dalam dulu ya, mau siapin servis kafe.
2: Aku bantuin ya.
1: Enggak usah Rel, makasih ya.
0: Ngapain sih lo sok main sama Cinta lagi? Kamu masih suka ya sama dia?
2: Gimana ya jawabnya? Mau bilang enggak ada harapan, tapi tiap malam overthinking.
0: Ini karena si Cinta tambah cantik aja kan Rel?
2: Enggak tahu Nis.
0: Tapi kok kamu gak confess ke dia? Terus yang di story close fan-nya, kamu gak tanya ke dia gitu, siapa orang itu?
2: Mungkin belum saatnya, Nes.
0: Farel, Farel. Sampai kapan? Mau sampai kamu jadi barang antik?
2: Apa mesti tanya langsung ya, Nes?
0: Harus dong, Bunda Nesa menyimak.
3: Pagi, guys.
2: Selamat pagi, Pak Bobby.
0: Pagi, Pak.
3: Si Cinta udah masuk, kan?
0: Udah, Pak. Di belakang.
2: Nis, Nis. Kamu cek deh mereka ngapain di belakang.
0: Enggak ah, takut.
4: Pagi guys.
0: Pagi Bu Jess.
4: Kenapa Nes? Kok kaget?
0: Enggak Bu, cuman kaget aja.
4: Pak Bobby datang sini ya?
2: Iya Bu.
4: Di mana dia?
2: Di dalam Bu.
4: Oke. By the way Nes, teman kamu udah bisa datang interview besok ya?
0: Oh iya Bu, makasih. Tapi...
4: Tapi apa?
0: Tapi Cinta udah masuk hari ini, Bu.
4: Loh, siapa yang suruh dia masuk?
2: Gak tahu Bu.
0: Kurang paham juga, Bu. Katanya dia udah sembuh.
4: Mana dia?
0: Di dalam, Bu. Katanya mau siapin servis kafe, Bu.
4: Lancang ya anak ini. Cinta! Cinta!
3: Pagi, Jess.
4: Aku panggil Cinta, bukan kamu.
3: Masih pagi loh, Jess.
4: Cinta.
5: Iya, Bu. Selamat pagi. Ada perlu apa, Bu?
4: Perlu apa? Kamu siapa? Siapa yang suruh kamu masuk kerja lagi?
3: Aku, Jess. Dia kan udah baik kan? Dia udah bisa masuk kerja hari ini.
6: Kasian kan? Dia baru sembuh loh.
4: Kasian kata kamu? Saya loh ya yang punya kafe ini, Bobby. Saya berhak nentuin siapa yang mesti aku gaji.
6: Aku tahu, tapi kamu gak percaya kan sama aku?
4: Gimana aku mau percaya kamu? Selama ini kamu di mana? Kemana? Kamu kembali kan sama si Cinta kamu ini?
5: Bu, saya sakit loh Bu. Saya nggak mungkin ke Bali.
4: Alah, bagus ya acting kamu. Kalian berdua, aku udah tahu ya apa yang kalian kerjain di belakang saya. Isu tiket PP untuk dua orang ini untuk siapa, Bob? Untuk siapa?
3: Jess, Jess, tenang dulu Jess. Aku bisa jelasin.
4: Jelasin apa lagi, Bob? Kamu jelasin aja ke orang tua kamu kalau aku gak jadi nikah sama kamu dan kamu si cantik Cinta Ayu ini ya, hari ini kamu saya pecat. Ntar aku transferin sisa gaji dan pesangon kamu.
5: Lah gak bisa gitu dong Bu, aku laporin ya ke Dinas Tenaga Kerja ya Bu.
4: Oh bagus, kamu laporin aja. Sekalian aku laporin kamu balik kerjasama dengan Bobby pakai keuntungan kafe untuk liburan di Bali. Puas kamu.
3: Yes, yes. Tunggu Jess, aku bisa jelasin Jess.
5: Kak Bob, jadi gimana?
3: Gimana apa sih Cinta? Kamu diam aja deh. Atau sekalian kamu pergi aja. Jess! Jess! Tunggu Jess!
4: Apalagi sih Bobby? Kamu jelasin aja semuanya ke orang tua kamu. Aku udah gak mau dengerin apa-apa lagi dari kamu ya.
3: Jess! Jess!
5: Kak, jadi gimana nih?
3: Cinta, kamu bisa diam gak?
5: Maksud kakak?
3: Kamu mau apa sih? Kamu mau aku batal nikah dengan Jesslyn?
5: Kak! Ingat janji kakak sama aku.
3: Kamu mau makan janji apa, ha? Kamu mau aku gak bisa bayar apartemen kamu lagi?
5: Tapi kak...
3: Udah deh Cinta, kamu jangan ganggu aku dulu.

0: Kamu bisa gak jelasin ke aku apa yang kamu lakukan selama ini?
1: Rel, maafin aku.
2: Perempuan stres, gak tahu diri, gak punya malu. Pergi kamu dari sini.
0: Nis, kasihan. Dia baru aja sembuh loh.
2: Farel, kamu tuh bodoh atau stupid excellency? Masih aja kasihan sama perempuan modelan kayak gini. Sana masuk, bego banget sih jadi cowok.

0: 哭。
1: Sorry.
2: Kamu?
1: Maaf ya.
2: Kamu kenapa?
1: Gak kenapa-napa kok. Kamu kok bisa di sini?
2: Panggil Zack aja.
1: Sorry ya Zack. Aku lagi pengen nenangin diri.
2: Oh iya, pas banget dengan ambience kafe kita. Kalau pengen sendiri, bagian belakang sambil minum kopi aren kita pasti dijamin tambah galau.
1: Hah?
2: Maksud aku, pasti perasaannya bisa jadi agak baikan.
1: Oh iya, makasih ya Zack.
2: Kakak.
1: Oh, aku Jesslyn, panggil Jess aja.
2: Maksud aku jadi pesan kopi arennya.
1: Oh, sorry. Aku jadi gak fokus. Iya, jadi kok aku juga jadi duduk di belakang aja.
2: Siap, laksanakan.
1: Terus, ngapain masih tinggal?
2: Oh iya lupa, mau kasih tisunya.
1: Makasih ya Zack.
2: Permisi, pesanannya plus senyuman spesial dari aku.
1: Makasih ya Zack.
2: Sama-sama Jess. Nah kan kalau ketawa jadi tambah cantik.
1: Bisa aja. Eh by the way, ini keren juga loh konsep kafenya.
2: Makasih lagi. Konsep ini dari almarhum mamaku. Dia juga suka duduk di tempat yang kamu dudukin sekarang.
1: Pasti orangnya mama kamu sweet banget ya. Bisa bikin konsep kafe seperti ini.
2: Gak juga. Dia suka potong gaji aku kalau aku pecahin gelas kafe.
1: Dipotong juga ya gajinya?
2: Iyalah. Tapi emang dia sangat sweet Jess. Sampai sekarang sweetnya juga nurun ke aku kan.
1: Ya. Boleh juga.
2: Iya Jess, boleh. Boleh dicoba.
1: Hah? Apanya nih yang dicoba?
2: Kopinya dulu. Akunya nanti aja.
1: Hah?
2: Hah?

0: jadi gimana nih? Aku bingung antara kasihan dan sedih.
1: Kenalin kamu sama temanku yang udah kirim CV ke sini, gantiin cinta-cinta kamu.
0: Tapi masa bisa secepat itu, Nes?
1: Daripada kamu gamon, mending ya usaha move on.
2: Halo Beb, aku udah di depan ya.
3: Iya nih, udah mau cepat pulang, sabar ya Nes.
1: Eh, Tel, aku pulang dulu ya, doi aku udah ada nih.
0: Hah? Kamu udah punya doi, Nes? Kok kamu gak pernah ngomong?
1: Ini aku mau kenalin ke kamu. Beb, turun dulu. Aku mau kenalin kamu sama sahabat aku.
2: Halo, aku Rizal.
0: Halo, kamu Rizal Muhammad kan?
1: Kok kamu kenal sih, Rel?
0: Ya iyalah, dia kan selebgram.
1: Hah? Kamu selebgram? Kok aku gak tahu, Beb?
2: Aku gak mau kamu tahu dan dekat sama aku karena titel seleb, Beb.
0: Makanya itu kota HP jangan dihemat-hematin.
1: Ya elah, Beb, seriusan kamu seleb, Beb. Aku malu nih.
2: Santai aja, Beb. Aku tetap Rizal, as you know, pacar kamu.
1: Ya udah ya, Farel, aku jalan dulu sama pacar seleb aku.
2: Aduh, jangan norak deh, Beb.
1: Gak apa-apa, sama Farel doang.
0: Hati-hati ya, Prince and the Beast.

0: Selamat pagi.
1: Sasa, syukurlah kamu kecepatan nyampe. Ayo aku antar ke ruangan Ibu Jess.
0: Oh iya, makasih ya Nes. Permisi.
2: Silakan Sasa.

0: banget untuk PDKT.
1: Oke Dennis, thanks ya.
0: Gas lah.
2: Nes, aku diterima. Thank you ya.
0: Syukurlah. Jadi besok kamu mulai kerja?
2: Kata Bu Jess, besok aku udah mulai masuk. Tapi harus belajar dulu sama kamu dan...
1: Aku! Welcome Sasa. Mohon kerjasamanya ya.
2: Eh iya, mohon bantuannya ya Rel.
1: Pasti, pasti Sah.

96,8 FM Prodo RRI Makassar, teman terbaik kamu. Masih di sore ceria teman Prodo barengan sama Enggi. Tadi kita udah gabung sama Prodo Jakarta untuk mendengarkan top 20 di nasional ya, untuk mancanegara dan juga lagu Indonesia. Terus lanjut lagi ada Sandiwara Radio nemenin kamu teman Prodo. Dan waktunya Enggi sekarang menemani kamu di sore ceria sampai di jam 8 nanti ya. Jadi pastiin buat kamu jangan pindah frekuensi, stay terus di Prodo FM, teman terbaik kamu.

0: Pasti tahu kan kalau setir pada mobil di Indonesia ada di sebelah kanan. Tapi tahu tidak kenapa di negara kita untuk penempatan setirnya ada di posisi tersebut? Dari berbagai sumber, sebenarnya tidak ada masalah teknis mengenai perbedaan setir mobil di seluruh dunia. Ini lebih dikarenakan kebiasaan, sejarah dan budaya yang dari dulu sudah ada. Di Indonesia, penggunaan setir di sebelah kanan tidak terlepas dari era penjajahan Inggris, Belanda, dan Jepang, di mana negara ini juga menerapkan hal yang sama, kecuali Belanda yang mengubah posisi setir saat dijajah Perancis. Di negara Eropa, hanya Inggris yang menggunakan setir sebelah kanan. Ini pun tidak terlepas dari sejarahnya. Sebelum adanya mobil, alat transportasi Inggris adalah kuda. Kuda ini digunakan sebagai media perang. Tangan kiri memegang tali pacu dan tangan kanan untuk memegang senjata. Kebiasaan tersebut berimbas pada kebiasaan menyetir hingga sekarang. Namun faktanya, hanya segelintir negara saja yang menggunakan mode setir sebelah kanan ini.
1: 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu.

96,8 FM Pro dari Makassar, teman terbaik kamu. Masih di sore ceria teman Pro 2, dan nanti kita akan break dulu sebentar ya untuk mendengarkan azan maghrib untuk kota Makassar dan sekitarnya yang jatuh di jam 18:06. Jadi pastiin buat kamu jangan pindah frekuensi, stay tune terus barengan sama Enggi di sore ceria sampai di jam 8 nanti.

marbahazi da'watit tammah wassalatil qa'imah ati muhammadanil wasilah wal fadilata wab'athu maqaman mahmudanil ladhi wa'adda. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan solat yang aku dirikan ini, berikanlah kepada junjungan kami Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam perantaraan dan keutamaan, dan tempatkanlah dia di tempat terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.

0: Vin, kemarin aku dapat rezeki. Udah aku sumbangin ke panti asuhan. Kamu tahu kan?
1: Iya, tahu. Udah lihat di status kamu.
0: Kamu ingat gak Rina teman SMA kita?
1: Mm-mm.
0: Udah 2 bulan dia nunggak bayar uang kos. Kasian banget deh. Untung aku ada rezeki lebih. Jadi aku pinjamin. Kalau gak tahu deh dia kayak gimana.
1: Alhamdulillah ya. Untung kamu bisa bantu.
0: Mm-mm, Vin. Ada lagi bapak-bapak.
1: Cukup kamu dan kebaikanmu ya.
2: Kamu tahu gak? Si Rudy itu udah mulai dekat dengan atasan kita loh. Jangan-jangan dia mau nyingkirkan kita lagi. Bahaya nih.
3: Ih, gak bisa kita biarkan. Kita harus balas dia. Hei, jangan kasih kendor. Jangan sampai dia lebih unggul daripada kita.
2: Bener banget tuh. Terus, dia kemarin juga beli mobil baru loh. Jangan-jangan dia...
4: Jangan-jangan apa, hayo? Lagi gibahin orang ya? Terus, kalian tahu gak sih? Berburuk sangka itu merupakan salah satu penyakit jiwa.
2: Sok tahu deh. Kan dia itu memang korup.
4: Yakin nih. Jangan sampai loh, nanti kita malah nuduh. Bisa dipenjara loh. Ih, serem. Mendingan kita koreksi diri kita yuk.

0: ada apaan tuh rame-rame?
1: Kayaknya ada nenek-nenek yang jatuh deh.
0: Duh, kasihan ya kak neneknya.
1: Ya udah, yuk bantuin yuk.
0: Ih, ngapain kak? Repot, kudu nyebrang dulu. Lagian di situ orang udah pada rame, masa nggak ada yang bantuin? Apa udah nggak ada orang baik di dunia ini?
1: Makanya, kalau kamu nggak nemuin orang baik dimanapun, kamu bisa kok jadi salah satunya.

8 FM Pro RR Makassar, teman terbaik kamu. Tahun 2, selamat menunaikan ibadah salat maghrib untuk yang menjalankan. Tadi kita sudah mendengarkan azan maghrib ya untuk kota Makassar dan sekitarnya. Waktunya Enggi balik lagi nemenin kamu di Sare Ceria sampai jam 8. Jadi pastiin buat kamu temani Enggi siaran sampai jam 8 ya. Kita dengerin dulu salah satu lagu sebagai pembuka. Halo! Sebagai pembuka di Sare Ceria, ya teman-teman produser kita break ada sialan dari Adrian Halif barengan sama JC Lacey.

0: Komen-komen ngasal.
1: Kamu tahu gak kepo itu apa?
2: Kepo itu gila urusan.
3: Pengen tahu urusan orang.
4: Kalau kepo sih itu yang pengen sibuk urusi urusannya orang.
5: Kalau saya kak kepo itu kalau kepanjangannya dari kepo itu dia berbahasa Inggris.
6: Hidup bersosialisasi di zaman sekarang selalu saja membuat kita terusik dan ingin tahu apapun yang terjadi di sekitar kita. Terkadang, apa yang dimiliki oleh teman kita, apa yang dilalui oleh sahabat kita, atau bahkan tetangga kita, selalu menjadi urusan kita. Kepo merupakan kepanjangan dari knowing every particular object. Ini biasa ditujukan kepada orang yang gila urusan, selalu ingin tahu siapa pacar baru kita, atau sudah berapa isi tabungan kita. Kalau cuma 10% kekepoan kita, anggap saja itu masih wajar ya.
0: KKN di Pro 2. Komen-komen ngasal.
7: Your favorite station 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar.
8: Teman terbaik kamu.

96.8 FM Pro 2 dari Makassar, teman terbaik kamu. Masih bareng sama yang gini teman Pro 2. Dan pengen ngingetin buat kamu semuanya yang belum punya RRI Digital, buat download sekarang juga ya, biar kamu lebih gampang lagi dengerin Pro 2 di mana aja dan kapanpun kamu mau. Caranya juga gampang banget, tinggal buka App Store atau Play Store dan tinggal dicari RRI Digital dan tinggal diklik tombol downloadnya. Gampang banget kan? Nah, dari RRI Digital kamu udah bisa dengerin Pro 2 Makassar nih teman Pro 2. Jadi jangan lupa buruan sekarang juga, sekarang-sekarang download RRI Digital, karena RRI sekarang ada di ujung jari kamu.

0: gue mau check out ini nih, keren banget.
1: Brand luar?
0: Iyalah, kalau brand luar kan lebih keren, kualitasnya juga pasti bagus.
1: Pasti bagus?
0: Ya, namanya juga brand luar.
1: Lah, emang kalau buatan Indonesia pasti nggak bagus?
0: Bukan gitu, tapi ya lebih percaya aja sama brand luar.
1: Padahal sekarang banyak banget loh produk lokal yang kualitasnya bisa bersaing. Misalnya fashion, makanan, skincare, sampai produk kreatif.
0: Tapi kalau produk lokal mahal gimana?
1: Ya jangan beli cuman karena lokal. Cari yang memang kualitasnya bagus dan sesuai kebutuhan.
2: Kadang kita terlalu sibuk mencari yang keren dari luar, sampai lupa di sekitar kita juga banyak karya anak bangsa yang gak kalah keren. Bangga pada produk lokal bukan berarti anti produk luar, tapi tentang memberi kesempatan pada karya anak bangsa untuk tumbuh, berkembang, dan dikenal lebih luas. Karena setiap kali kita memilih produk lokal yang berkualitas, ada kreativitas, usaha, dan mimpi orang Indonesia yang ikut kita dukung.
0: Jadi, bangga sama Indonesia nggak harus selalu lewat upacara mengibarkan bendera.
1: Bisa dimulai dari hal sederhana, dari produk lokal yang kamu pakai, karena kita bangga buatan Indonesia.

You are still listening on 96.9 FM, teman terbaik kamu. Masih bareng sama Egy, teman Pro 2 di sore ceria special weekend. Jadi buat hari ini, 1 jam ke depan special nih teman Pro 2. Kalau misalnya pengen request lagu favorit kamu, boleh banget ya ditemenin sampai di jam 8 nanti. Langsung aja ke WhatsApp di 08 11 410 968. Boleh ke Instagram juga, @rri_pro2makassar. Jangan lupa follow ya. Terus juga boleh langsung ke RRI Digital, tapi make sure udah di download dulu aplikasinya, karena kalau belum gak bisa di komen toh. Jadi harus di download dulu, oke? Okay? Kita tungguin sampai di jam 8 nih. Buat kamu yang pengen request lagu favoritnya kamu, langsung ke tiga cara tadi, boleh ya, nanti diputerin lagunya. Kalau udah ada masuk di bank musiknya kita, langsung aku masukin di playlist malam hari ini, oke? Okay? Jadi jangan kemana-mana, aku tungguin sampai jam 8 nanti buat yang pengen request lagu favoritnya.

96,8 Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu.

0: Excuse me.
1: Apa sih anak kecil?
0: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
1: Taulah.
0: Bapak bisa membaca?
1: Bisa, masa nggak bisa?
0: Itu coba dibaca.
1: Harap antri.
0: Hahaha, itu tau baca.
2: Pak, malu dong sama anak kecil.
3: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indah, nyaman.

Masih di 96,8 FM Pro RRI Makassar, teman terbaik kamu. Kita ke requestan pertama, teman Pro, ada yang request Ariana Grande Head That I Made You Love Me dari Adele. Terima kasih banyak ya, lagi nongki katanya sama temannya sambil dengerin Pro 2. Oke. Okay. Terus jika nanti ada lagu Felicia dengan Masalahnya, ini requestan dari ada Demonia yang lagi ada di jalan juga mau pergi nongkrong. Semuanya pada pergi nongkrong kayaknya ya. Oke, okay, dan yang lainnya masih pengen request boleh sampai di jam 8, teman Pro 2 boleh ke WhatsApp di 0811 410 968, boleh ke Instagram juga @rri_pro2makassar, boleh komen juga di RRI Digital. So langsung aja kita dengerin lagu pertama, ada Ariana Grande dengan Head That I Made You Love Me.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa loh dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Hah? Emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

Masih di sore ceria special weekend teman-teman Pro 2 Next, kita bakalan puterin lagu yang masih jadi salah satu lagu favorit juga kayaknya ya. Ada Teh Hijaunya Tulus, requestan dari ada Shita. Terima kasih banyak ya udah request lagunya. Dan yang lainnya aku masih tungguin nih teman-teman Pro 2, kalau mau request lagu kurang lebih 30 menit ke depan aku nemenin kamu di sore ceria special weekend. Langsung aja ke WhatsApp ya di 0811 410 968. Boleh ke Instagram juga @rri_produ_makassar. Boleh komen di RRI Digital.

Anda ingin lihat yang horor-horor? Ikuti aba-aba saya. Ambil ponsel Anda sekarang. Buka semua aplikasi belanja Anda. Klik atau ketuk bagian pay later dan cicilan. Ingat-ingat angkanya. Makin gede enggak tiap hari. Buat kebutuhan atau buat keinginan. Kayaknya sih banyakan keinginan kan. Kerasa enggak bulu kuduk Anda merinding. Adrenalin naik, kepala jadi pusing. Gajimu habis cuma buat bayar cicilan pay later. Tiap bulan gini mulu bos. Mau sampai kapan gini terus? Makanya jangan teledor pakai pay later, biar keuangan kamu enggak jadi film horror.

96,8 FM Pro RRI Makassar, teman terbaik kamu. Dan next lagi teman Pro 2 ada Nadif Basalama bareng sama Aziz Harun dan Aisyah Retno juga Kota Nita sama tanpamu, ada requestan dari Adit. Terima kasih banyak ya. Dan Aisyah Retno juga Kota Nita sama tanpamu.

0: Bangun pagi, masak, nyetel TV, nyiapin sarapan, bangunin anak, sarapan, nyapu, ngepel, masak air, mandiin anak, bedakin anak, pakein baju anak, nyisir rambut anak, nonton gosip, update status. Nyium tangan suami, ngantar anak sekolah, ke supermarket, beli daging, beli telur, beli cabai, beli beras, minyak, hampir lupa, ikutan vaksin, dapat sertifikat, update status. Lanjut nyalon, medikur, pedikur, lulur, mampir ke mall, cari parkir, lantai 1, lantai 2, lobby, update status. Lihat baju, lihat tas, beli baju, diskon, update status. Mobil? Mobil masih di mall?
1: Stop oversharing untuk setiap aktivitas. Jaga informasi pribadi agar diri terjaga, bukan update status.

0: Teman Pro 2, sudah hampir jam 8. Terima kasih banyak buat kamu semua yang udah nemenin Enggi siaran di sore ceria. Dan nanti malam kamu bakal ditemenin sama Ratu Dayi Aries
1: Rai.
0: Benar teman-teman semuanya ya. Kalau begitu Enggi udah harus pamit. Thank you sekali lagi. Dan nanti kita ketemu lagi di program-program selanjutnya. Jadi jangan pindah frekuensi ya, harus selalu stay terus di Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Dan sebelum ada Rai, nanti kita dengerin dulu ada Pro 2 Indie Nasional yang pastinya dari Pro 2 Jakarta. Oke, kalau gitu Enggi pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And see you, bye-bye.

0: Halo Cinta, iya abang masih di jalan nih. Ntar ya abang telepon lagi deh. Aduh, hampir. Untung masih selamat. Alhamdulillah ya Allah.
1: Sekarang masih selamat, tapi nanti bisa aja gak selamat di jalan.

0: Nobita. Aduh, Suneo, kamu ini bagaimana? Kok pakai motor gak lihat-lihat sih? Aku kan lagi di zebra cross.
1: Nobita, aku lagi buru-buru nih. Ayo cepat minggir.
0: Loh, kok kamu yang marah sih? Doraemon, bantu aku.
2: Suneo, pejalan kaki itu harus diutamakan loh. Mesin serba tahu.
0: Mesin serba tahu, apa betul kita harus mengutamakan pejalan kaki?
1: Betul sekali, itu juga tercatat di pasal 106 ayat 2. Jadi, semua pengendara bermotor harus mengutamakan pejalan kaki dan pesepeda juga.
3: Waduh, kalau begitu aku akan lebih hati-hati nih. Maafin aku ya, Nobita dan Doraemon.
2: Iya, jangan diulangi ya.

menyisir sejumlah kawasan yang ramai aktivitas warga. Mulai dari Medan Merdeka Barat, MH Tamrin, Bundaran HI, Jenderal Sudirman, Semanggi, GBK hingga Senayan, Gunung Sahari, Kramat Raya hingga Tugu Tani.

0: 2026 telah ditetapkan secara final. Chief de Mission Todotua Pasaribu mengatakan para atlet tersebut akan bertanding dalam 35 cabang olahraga.
1: Info Pro 2.
0: Info selanjutnya kabar seru buat para penggemar Pokemon. Disney dan The Pokemon Company International sepakat menghadirkan serial animasi baru dan klasik melalui Disney Plus. Salah satu yang paling menarik adalah serial stop motion Pokemon Tales The Misadventure of Sivek and Pichu yang dijadwalkan tayang pada 2027.
1: Info Pro 2.
0: Itu dia Info Pro 2 kali ini. Kita lanjut ke Indonesia Pro ID.

Hai hai, halo, ketemu lagi bersama Angga. Malam hari ini seperti biasa tentunya di Indonesia Pro Indie. Selama 1 jam ke depan kita bahas tentang musik indie. Jadi buat lo yang punya antusias tentang musik indie, jangan kemana-mana ya. Tetap

0: ada beberapa hal yang mungkin lo harus pahami tentang hubungannya antara algoritma dan juga sosial media. Pernah gak sih kalau lo tuh kepikiran gitu ya, lagu lu bagus, tapi produksi juga serius, mixingnya udah oke, artwork udah keren, bahkan kamu udah upload di semua platform, tapi setelah beberapa hari view-nya gitu-gitu aja. Yang like teman sendiri, yang komen teman sendiri, dan akhirnya muncul pertanyaan, jangan-jangan musik gue emang gak bagus gitu. Itu belum tentu, karena di era digital masalahnya bukan cuma soal seberapa bagus musik yang lo buat, tapi juga seberapa mudah musik lo ditemukan. Ini tantangan yang paling besar ya. Dulu musisi bisa mengandalkan radio, televisi, majalah, label untuk memperkenalkan karya. Sekarang pintu pertamanya justru dari handphone. Ketika TikTok, Instagram, YouTube, Spotify sebagai platform digital punya sistem rekomendasi yang menentukan konten apa yang kemungkinan besar bakal muncul di depan seseorang. Jadi, dan sistem itu bekerja berdasarkan behavior kita gitu, perilakunya. Orang apakah berhenti ketika melihat konten kita? Apakah mereka mendengarkan sampai selesai? Yang jelas itu bagian dari algoritma. Tapi algoritma itu bukan musuh sebenarnya. Sebenarnya algoritma adalah pintu masuk menuju audiens baru. Yang paling penting, jangan membuat musik hanya untuk mengejar algoritma. Karena kalau semua orang ngejar tren yang sama, musik kamu bakal kehilangan identitas. Jadi bikin musik yang punya karakter. Karena di era sekarang, musisi bukan cuma pencipta lagu, tapi juga storyteller, content creator, dan juga communicator. Supaya lagu kamu bisa menemukan pendengarnya.
1: Sudah di ujung kisah.

Masih di Indonesia Pro Indie, kita tadi lagi bahas soal algoritma ya. Ketika algoritma tidak mendengarkan musik seperti manusia, jadi algoritma itu hanya membaca perilaku manusia aja. Gak peduli lagu lo bagus, jelek, atau seperti apa. Tapi kalau menurut algoritma lagu lo banyak orang stay di situ, maka algoritma bakal bikin sinyal yang menarik gitu. Sekarang bayangkan kalau misalnya tiba-tiba konten atau lagu lu tuh gak dilihat sama orang, itu otomatis gak bakal direkomend sama algoritma. Jadi betapa pentingnya lagu itu bisa punya atensi buat algoritma. Jadi jangan cuma nanya berapa ya view gue, tapi juga apa yang orang lakukan setelah melihat konten gue. Apakah mereka berhenti menonton, komentar, share, atau save. Inilah yang bikin konten musik menjadi menarik, karena sebuah lagu sebenarnya bisa menghasilkan banyak bentuk konten. Misalnya lu punya lagu tentang matahari, jangan cuma upload ini lagu baru gue dengarkan sekarang, itu gak bisa. Lu harus punya storytelling dari lagu tersebut.

masih di Indonesia Pro ini masih bareng sama Angga juga. Kesalahan yang sering dilakukan sama musisi ini adalah mereka menganggap satu lagu berarti satu konten, upload lagu selesai. Padahal satu lagu itu bisa menjadi mesin konten selama berminggu-minggu dan juga bisa menjadi konten yang banyak banget. Misal dari teaser chorus lah, cerita di balik lagu, terus behind the scene recording, versi akustiknya, lirik video pendek, atau juga live session, atau juga reaction, ada juga challenge atau open verse, atau juga cerita personal, ajak audiens berinteraksi, dan masih banyak lagi gitu. Jadi jangan pernah bertanya, besok mau upload apa lagi ya? Karena mulai aja bertanya, apa aja cerita yang bisa keluar dari satu karya. Karena karya yang bagus bukan cuma menghasilkan satu konten, tapi juga menghasilkan banyak percakapan.

masih bareng sama Angga, tentunya masih juga di Indonesia Pro Indie. Ada satu jebakan besar buat musisi indie di era sosial media. Terlalu terobsesi dengan viral. Hari ini viral, besok yang viral lagi, view turun dikit panik, padahal karir musik yang dibangun hanya dari satu video viral aja. Karir dibangun dari orang-orang yang mau kembali. Bayangin aja ada dua musisi. Musisi pertama punya satu video dengan 1 juta views, tapi setelah itu gak ada yang mengikuti perjalanan musiknya. Musisi kedua punya video dengan 20 ribu views, tapi dari 20 ribu orang itu ada 1000 orang yang benar-benar mengikuti musiknya. Mereka datang ke live session, mereka beli merchandise, mereka dengar lagu baru, mereka bagiin konten. Justru itu yang bakalan lebih hidup.

Masih bersama Angga dan masih Indonesia Pro Indie. Jadi sebenarnya apa yang dibutuhin musisi indie di era algoritma? Jawabannya bukan sekedar kamera bagus, bukan sekedar follower banyak, tapi musik yang punya identitas, cerita yang kuat dan konsisten. Musik itu fondasi. Kalau musik kita gak punya karakter, konten sehebat apapun, sulit ngebangun hubungan jangka panjang. Kemudian datang cerita, kenapa lagu itu dibuat, apa yang ingin disampaikan, pengalaman apa yang ada di baliknya. Karena orang gak cuma pengen dengerin lagu, mereka juga pengen tahu siapa manusia di balik lagu tersebut. Dan yang paling penting adalah konsistensi. Bukan berarti harus upload 10 kali sehari, tapi artinya konsistensi itu terus hadir, terus bercerita, terus membuat karya, terus membuat hubungan dengan audiens. Dan yang terakhir, jangan takut menjadi indie. Karena indie bukan berarti sendirian, tapi punya kebebasan untuk menentukan suara, cerita, dan identitas kamu sendiri. Algoritma hanya alat. Jangan biarin algoritma menentukan siapa kamu sebagai musisi. Keren gak tuh? Well, gak berasa udah hampir 1 jam. Artinya harus pamit dulu. Ketemu lagi di minggu depan di Indonesia Pro Indie. Bye-bye.

0: Waktunya Jaga Malam Weekend. Waktunya Jaga Malam Weekend.
1: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2. Sebelum masuk hari Senin besok, teman Pro 2 malam ini ditemenin bareng Ocit lagi ya, sampai nanti jam 12 malam di Jaga Malam Weekend ya, seperti biasa. Sampai nanti jam 12 malam dan nanti jam 10 malam juga gue bakal puterin lagu requestan lu yang kemarin belum sempat keputerin. Langsung aja bisa request di jam 10 malam ya teman Pro 2, langsung ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 800 105. Dan sebelum

0: Hit your favorite song on your favorite radio.
1: Radua, teman terbaik kamu.
2: 96,8 FM Pradua dari Makassar, teman terbaik kamu. Teman Pradua, selamat malam, jaga malam, balik lagi nemenin kamu di malam hari ini, malam Senin ya, teman Pradua buat kamu. Dan seperti biasa di jaga malam, abis tadi zona indie, teman Pradua di malam Senin ya, kita bakal ada di zona komunitas. Kita bakal bahas komunitas selama 1 jam sampai jam 10 nanti. Jadi buat teman Pradua yang penasaran kita bakal bahas apa, jangan kemana-mana dulu.

0: Hari ini aku bermimpi. Aku bermimpi menuliskan buku dongeng pertamaku.
1: Kita kasih tahu cinta.
2: Men, buat apa ya?
3: Apa yang saya lakukan ke kamu itu gak adil.
4: Rangga, yang kamu lakukan ke saya itu jahat.
5: So we're up against a master thief. Assassin.
6: Kalau memang itu ibu, kita bilang sama dia supaya gak ganggu kita lagi.
7: Ada pantun maitat.
8: Nah, keren kan filmnya? Kamu tahu nggak? Para pekerja film mengeluarkan tenaga serta pikiran dan juga dana yang besar untuk membuat film yang kamu tonton menjadi menarik. Jadi, berhenti pembajakan film dan tonton film di situs yang legal.
9: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Balik lagi di 96,8 FM Pro 2 dari Makassar, teman terbaik kamu. Di zona komunitas Rana Pro 2 kita bakal bahas gimana sih manfaat yang bisa kita dapatin Rana Pro 2 ketika kita tuh memasuki sebuah komunitas nih Rana Pro 2. Dan ini aku udah punya beberapa manfaat ya buat kamu yang mungkin tertarik untuk masuk komunitas tapi bingung nih, kalau aku masuk komunitas apa sih yang bakal aku dapat. Nah Rana Pro 2, ada beberapa hal yang bisa kamu dapatin ketika kamu masuk di sebuah komunitas. Yang pertama, menambah relasi. Jadi bertemu orang baru dengan minat dan tujuan yang sama itu menjadi salah satu tujuan penting ya ketika kita masuk di sebuah komunitas. Terus juga menambah wawasan, kita tuh bisa belajar dari pengalaman dan juga pengetahuan anggota-anggota lain. Jadi kita bisa sharing kayak kamu ilmunya di bidang apa gitu, nanti ya disatuin biar kita tuh bisa mengerti, oh ternyata orang-orang dari berbagai bidang itu mendapat hal dari pengalaman kerjanya, pengalaman hidupnya, itu kita bisa sharing bareng terlampau dua. Terus juga pengembangan skill. Nah ini pengembangan skill itu karena sering ada kegiatan gitu, diskusi atau mungkin proyek yang membantu meningkatkan kemampuan kita. Biasanya sih skill yang bisa kita dapatin di komunitas adalah skill public speaking. Itu salah satu hal yang kayaknya kalau kita masuk komunitas bakal kita dapetin gitu, karena biasanya kita ditunjuk untuk bicara di depan teman-teman kita, dibicara di depan umum, terus bicara di depan banyak orang gitu, menjadi pemateri. Nah itu adalah salah satu hal yang bisa kita dapetin ketika kita masuk di sebuah komunitas.

0: Eh, tembok, kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.
2: Radio Republik Indonesia. This is your station, Pro 2 FM, Makassar.

96,8 FM Radio dari Makassar, teman terbaik kamu. Masih dijaga malam nih Rama Padua, jangan galau malam-malam di zona komunitas ya. Rama Padua kita masih bahas soal apa sih manfaat masuk komunitas. Kenapa orang-orang tuh kayak masuk komunitas, apa sih yang bakal kita dapat ketika kita masuk komunitas itu Rama Padua. Jadi selain mengembangkan skill Rama Padua di komunitas, juga kita bisa membuka peluang. Peluang apa nih? Apakah peluang untuk menjadi orang kaya, menjadi orang sukses, siapa tahu kan, kita nggak pernah tahu. Jadi relasi komunitas bisa membawa peluang kerja, bisnis, kolaborasi, atau kegiatan baru juga terhadap dua. Jadi siapa tahu kan kalau kita sudah masuk di sebuah komunitas, ada orang-orang yang bakal kita kenal, bakal kita membangun relasi bareng-bareng orang itu terhadap dua. Siapa tahu kan kerjaan juga bisa terbuka buat kita nih yang kayak pengangguran nih. Harus dibukain lapangan kerja gitu terhadap dua. Siapa tahu kan kalau kita masuk di sebuah komunitas, ada orang yang bisa kayak ya udah masuk kerja sini. Nah itu salah satu hal yang bisa kamu dapetin juga untuk apa ya, ketika kamu masuk di sebuah komunitas. Terus juga sampai dua, mendapat dukungan. Jadi selain kamu tuh kayak di dalam sebuah komunitas, kamu juga punya lingkungan yang bisa memberikan motivasi dan juga tempat bertukar cerita ya. Jadi jangan anggap kamu masuk komunitas ya cuma masuk untuk visi misi komunitasnya aja, tapi terang pedua kamu harus kenali orang-orang yang ada di dalamnya juga terang pedua. Jadi terbiasa untuk apa ya, kayak berdiskusi terus bercerita gitu bareng orang-orang di dalam, itu juga bisa menjadi salah satu cara untuk apa ya, kayak yang bisa kamu dapatin ya, benefit yang bisa kamu dapatin ketika kamu masuk di sebuah komunitas. Terus juga terang pedua, kamu bisa meningkatkan kepercayaan diri. Karena semakin aktif berkontribusi, semakin terlatih juga mengambil peran di dalam suatu komunitas itu. Kamu bisa, kamu dengan bijak untuk mengambil keputusan, belajar untuk apa ya, kayak pokoknya banyak hal yang bisa kamu dapetin deh ketika kamu masuk di sebuah komunitas. Intinya terang pedua, jangan ini ya kayak masuk komunitas gara-gara FOMO aja gitu, ikut teman. Karena biasanya yang kayak gitu gak bakal tahan lama. Ujung-ujungnya pasti ketika temannya juga udah keluar, kamu juga ikutan keluar. Gak ada yang didapetin di sebuah komunitas. Jadi jangan FOMO. Intinya kamu masuk di komunitas, kamu harus tahu kalau aku masuk tuh apa sih yang bakal aku bisa dapetin di dalam komunitas itu terang padu ya. Oke deh, ntar di jam 10 ya sampai jam 11 nanti kita bakal curhat-curhat bareng lagi. Ada notifikasi malam buat kamu ya yang lagi galau di malam hari ini, pengen cerita bareng aku, boleh banget. Caranya gampang banget Rama Padua, nanti aku bakal spill caranya. Jadi buat Rama Padua yang penasaran, jangan kemana-mana dulu, tetap di 96,8 FM Pro 2 dari Makassar, teman terbaik kamu.

0: Ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Tapi pernah tidak ya, ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apa mereka juga meminum air dari laut? Jawabannya adalah ya. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan cod, tuna, dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Ikan menggunakan insang dan kulitnya untuk membuang air. Caranya dengan mengendalikan kadar garam dalam tubuhnya. Ikan laut bertulang terus-menerus kehilangan air dari tubuhnya melalui proses yang disebut osmosis. Osmosis adalah pencampuran dua macam cairan melalui dinding sel atau selaput. Di dalam tubuh ikan laut, konsentrasi garamnya lebih rendah dibandingkan lingkungannya, sehingga ia bisa kehilangan air di dalam tubuhnya. Oleh karena itu, ikan harus menghidrasi tubuh dengan minum.
1: Nungguin ya. Nih aku puterin, spesial buat kamu.

Balik lagi di 96,8 FM Pro 2 dari Makassar, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, lagu dari Anggis Devaki ya, Jatuh Rapuh, buat kamu menggalau di malam hari ini. Sumpah ini lagu yang kayak kalau didengar tuh nyesek banget, teman Pro 2. Apalagi buat kamu yang mungkin relate dengan lagu ini ya. Dan aku cukup sedih dengar lagu ini, nyesel juga sih putar lagu ini, teman Pro 2 ya. Tapi teman Pro 2, buat kamu yang kayak sedih bareng aku malam hari ini, pengen cerita tapi gak punya teman cerita, boleh banget ya. Di malam hari ini aku bakal tungguin cerita kamu di notifikasi malam ya, sampai jam 11 malam nanti. Teman Pro 2, masih ada 50 menitan ya buat kamu yang pengen cerita, pengen sharing-sharing. Buat kamu yang mungkin hari ini lagi sedih, abis putus, abis apa gitu yang buat kamu sedih hari ini, Terang Pada, boleh banget. Atau mungkin yang lagi bahagia, boleh banget cerita juga bareng Rai malam hari ini. Terang Pada, caranya gampang banget ya, bisa lewat WhatsApp-nya kita di 0811 410 968. Bisa juga lewat Instagram kita di @rri_podomakassar. Lewat aplikasi kita juga bisa banget, Terang Pada, aplikasi RRI Digital. Atau di live section kita di malam hari ini, ada di TikTok Terang Pada, di RRI Pro 2 RRI Makassar. Boleh banget kamu langsung komen-komen aja ya cerita bareng aku di malam hari ini. Aku tungguin ya, Terang Pada.

96,8 FM Pro 2 dari Makassar, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 balik lagi di Jaga Malam ya, masih di notifikasi malam. Teman Pro 2, tadi aku pengen cerita sedikit soal, ada cerita nih, tadi aku live TikTok di Pro 2 RRI Makassar, terus tiba-tiba ada Aul yang masuk ya Teman Pro 2 di live TikTok kita, cerita soal kak, aku tuh lagi gamon, gak bisa move on soal tempat KKN aku. Sumpah di Bantaeng itu luar biasa banget, ke orangnya baik-baik, sampai-sampai aku pulang susah untuk kayak masih terasa gitu rasanya, kayak masih pengen balik KKN di Bantaeng ya. Waduh, emang orang-orang Bantaeng tuh sebaik itu Aul ya. Jadi kamu udah merasakan sebaik apa orang Bantaeng ya, sampai-sampai kayak gamon udah balik ke Makassar tapi masih terasa vibesnya sampai ke Makassar gitu. Masih rindu katanya pengen balik KKN ke Bantaeng karena Bantaeng senyaman itu sampai dua ya. Jadi emang itu ya, kalau menurut aku tempat KKN itu punya cerita masing-masing ya. Ada yang buat kita kayak gak bisa lupa sampai sekarang. Aku pengen cerita juga sedikit soal lokasi KKN aku yang ada di Maros kemarin di Camba. Dan itu salah satu hal yang berkesan banget buat aku selama kurang lebih 40 hari ya di sana sampai 2. Dan banyak cerita yang terukir AC. Kalau bisa dicerita sih kayak teman-teman aku sekarang yang udah teman KKN ya, udah ada yang beberapa orang yang udah menikah. Sayang banget aku belum ya, menyusul. Nanti ya kita pikir-pikir dulu. Tapi sampai dua rasanya kayak ada satu lagu yang selalu buat aku tuh selalu apa ya, kayak teringat dengan tempat KKN aku. Lagunya Tulus, itu lagunya Tulus yang judulnya tuh kalau nggak salah Monokrom Trampa 2. Ini lagu yang selalu kalau aku denger tuh kayak ingat banget sama tempat KKN aku pas penarikan gitu. Kita nangis semua di teras rumah pamitan sama Pak Bapak Dusun ya sekaligus yang punya rumah. Itu rasanya kayak sedih banget Trampa 2. Ada cerita yang aku rasa bakal susah untuk kita dapatin lagi ketika kita udah penarikan dari tempat itu. Udah gak bakal sama lagi, vibesnya udah gak sama lagi. Yang kita jalanin selama 40 hari di tempat itu bakal hilang dan bisa saja udah dilupakan gitu sehabis itu. Dan menurut aku sedih banget karena kita udah membangun chemistry, udah membangun kebersamaan selama 40 hari dan sayang harus dipisahkan semua tuh, enggak bakal permanen di dunia ini, enggak bakal bareng-bareng selamanya tanpa dua. Tapi namanya manusia, kalau kita buat sebuah hubungan yang baik sama seseorang dan harus dipisahkan, rasanya bakal sedih banget tanpa dua. Kalau kamu juga punya cerita tempat KKN kamu atau mungkin cerita kamu selama KKN, boleh banget cerita bareng aku tanpa dua. Caranya gampang banget, bisa lewat WhatsApp kita di 0811 410 968, bisa juga lewat Instagram kita di @rri_polamakassar dan juga lewat aplikasi kita di aplikasi RRI Digital.

0: Wah, ada promo tiket pesawat murah nih. Plus penginapannya juga. Kita harus beli pokoknya.
1: Jangan buru-buru. Coba dicek lagi. Itu beneran situs resmi atau abal-abal. Lihat juga deh reviewnya. Terus bandingin dulu sama penawaran dari web lain.
0: Ribet amat. Ini mumpung lagi diskon 70%. Udah deh, aku mau beli aja, takut kehabisan.
1: Ya udah deh, terserah kamu aja.
2: 2000 years later.
0: Gimana nih? Ternyata Zoom itu situs penipuan. Mana tabunganku? Uangnya udah habis, batal liburan deh.
1: Makanya jangan gampang tergiur harga murah. Pastiin dulu keaslian situsnya. Cek dan recheck sebelum membeli. Mulai sekarang, lebih teliti lagi ya.
3: Waspada penipuan, biar uang kita tetap aman.
4: Radio Republik Indonesia. This is your station, Pro 2 FM, Makassar.

0: coklat merupakan salah satu simbol kasih sayang. Tidak heran banyak orang memberi coklat pada orang yang dikasihi. Tapi tahukah Anda, ternyata coklat memiliki benefit bagi kesehatan kita. Dengan memakan coklat, manfaat yang kita dapatkan adalah jantung yang sehat. Karena nutrisi coklat berasal dari biji kakao kaya akan nutrisi tanaman yang disebut flavonoid. Zat tersebutlah yang memiliki antioksidan yang bisa mengurangi resiko penyakit jantung. Menurut pakar kesehatan Universitas Harvard menyebutkan, mengkonsumsi coklat dalam jumlah sedang bisa mengurangi resiko atrial fibrillation, kondisi detak jantung yang tidak teratur, meningkatkan resiko stroke, gagal jantung, dan komplikasi jantung lainnya. Coklat juga bisa memperbaiki otot lebih cepat, meningkatkan kemampuan otak, membersihkan kulit, dan mengurangi nafsu makan yang berlebihan.
1: Radio Republik Indonesia. This is your station, Pro 2 FM, Makassar.

0: jangan pindah frekuensi dulu. Dengerin lagu pilihan kamu di Pro 2 RRI Makassar. Ini ku simpan hanya
1: untukmu. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Mau tahu caranya memancing kepiting? Gampang kok. Seutas tali yang diberi kerikil sebagai pemberat dikaitkan di ujung sebatang bambu. Tali yang diberi pemberat dimasukkan ke dekat kepiting yang akan kita pancing. Pemberat disenggol-senggolkan ke badan kepiting hingga kepitingnya marah. Karena marah, kepiting akan menjepit tali pemberat tersebut dengan sangat kencang. Nah, setelah itu tinggal kita angkat pancingannya. Lalu selanjutnya bagaimana? Kepiting kita masukkan ke wajan yang telah berisi air mendidih. Karena kaget, kepiting akan melepas jepitannya. Mudah kan memancing kepiting? Sahabat, kenapa kepiting mudah kita tangkap? Karena dia selalu marah dan tersinggung saat digoda. Kemarahan seringkali tidak memberi hasil yang efektif. Selain rasa puas sesaat bagi yang menjalankannya, dan rasa penyesalan berkepanjangan. Jarang kita bisa marah dengan bijaksana. Kebanyakan justru marah secara membabi buta dan sekedar melampiaskan emosi. Hal tersebut tidak akan menyelesaikan masalah, malah justru memperbesar masalah. Supaya kita tidak mudah terperangkap dalam kemarahan yang merugikan diri sendiri, cobalah menghindar dari kemarahan yang tidak perlu. Tahan emosi. Alihkan perhatian. Tarik nafas dalam-dalam, dan setelah itu, tersenyumlah. Selamat, kita terlepas dari kemarahan yang sangat merugikan. Sahabat, jangan sering marah. Nanti bisa seperti kepiting, bisa dipancing orang. Rugi besar kan? Bisa kehilangan berkat. Kamu juga bisa kehilangan teman, jabatan, dan keuntungan yang lain. Dan yang paling terpenting, hindari menggoda atau menyakiti orang sehingga menimbulkan amarah orang lain. Bisa menahan emosi dengan mengendalikan diri tanpa meluapkan kemarahan adalah bijak. Bisa membuat orang tidak marah atau tersinggung, malahan bisa membuatnya senantiasa tersenyum, berbahagia, dan bersukacita, barulah bijaksana.

0: Aduh, HP. Guys. Wih, kecelakaan di jalan Lentera, guys. Serang langsung ke ini. Guys. Merapat ke dulu, Kodong. Sini, cepat ke. Dua motor hancur, Mikodong. Ini pengendaraan juga terkapar, Mikodong. Tolong dulu bantuan tak, guys. Yang nonton serang langsung ku. Sini ke dulu bantu, Kodong. Bantu ke jalan Lentera sekarang. Pak.
1: Wih, sini dulu, Pak. Sudah medula itu. Jangan-jangan serang langsung di situ. Bantu dulu ini, kasihan.
2: Dahulukan membantu korban, bijaklah menyebarkan informasi.
3: Teman terbaik kamu.

Ternyata patah hati bukan episode menarik untuk diulang.

0: Lagi ngapain sih, sibuk banget?
1: Biasa, lagi cek email, soalnya udah ketumpuk takut ada yang penting.
0: Buset, banyak banget emailnya, gak ramah lingkungan nih.
1: Apaan sih, mana ada email bisa nyambung sama pengaruh lingkungan?
0: Ini nih, dibilang tapi ngeyel. Jadi tuh, kalau kita biarin email kita numpuk, email bakal tersimpan di sistem. Dan itu tuh butuh tenaga listrik yang sangat besar. Kalau makin banyak email yang ditumpuk, makin gede juga sistem yang harus bekerja. Nah, itu tuh yang bikin polusi. Jadi faktor pendorong terjadinya perubahan iklim dan pemanasan global.
1: Oh, jadi makin banyak email yang numpuk, makin besar juga kinerja sistem yang nyimpan email. Terus itu bikin polusi lebih banyak lagi.
0: Nah iya, itu paham.
1: Ih, serem banget ya.
0: Makanya cara yang gampang tuh buat jaga pemanasan global, ya jangan bikin email kamu numpuk.

0: Sini deh. Aku mau kasih tahu kamu cara biar aman terus. Pertama, rajin-rajin minum vitamin biar kuat lari-lari dari virus. Kedua, sering-sering cuci tangan, terutama habis pegang barang, buat jaga diri, kayak sapu, kemoceng, atau raket. Ketiga, tutup mulut. Kalau lagi batuk, bersin sama pas nelpon orang buat minta tolong. Keempat, harus jaga jarak biar bisa kabur dan ngumpet kayak aku sekarang.
1: Dede, gimana kamu?
0: Aku break dulu ya, biar gak ketahuan.
2: Tahun 2023, 15.972 kasus kekerasan terjadi pada anak ini.

0: Aduh, HP. Guys, wih, kecelakaan di Jalan Lentera, guys. Serang langsung ke ini. Guys, merapat ke dulu, Kodong. Sini, cepat ke. Dua motor hancur, Mikodong. Ini pengendaraan juga terkapar, Mikodong. Tolong dulu bantuan tak, guys. Yang nonton serang langsung ku. Sini, ke dulu bantu, Kodong. Bantu ke Jalan Lentera sekarang. Pak.
1: Sini dulu, Pak. Sudah medula itu. Jangan-jangan serang langsung di situ. Bantu dulu. Ini kasihan.
2: Dahulukan membantu korban, bijaklah menyebarkan informasi.

Dengan terdengarnya irama ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran kami untuk hari ini, Minggu 30 Agustus 2026. Dan esok pagi, siaran kami kembali hadir melalui frekuensi 96,8 MHz Pro 2 RRI Makassar pada jam 5 waktu Indonesia Tengah. Selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara, merdeka. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia, Makassar.

Teman Pro 2 dimanapun kamu berada, inilah 96,8 Pro 2 RRI Makassar yang langsung dipancarkan dari Jalan Riburane nomor 3 Makassar, kembali berada di udara untuk mengisi serangkaian acara siaran kami di hari ini Senin 31 Agustus 2026. Yang bertugas pagi ini tidak lupa mengucapkan selamat mengikuti acara-acara kami untuk hari ini. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

0: lepas, kata Pak Ustadz bersama Ustadz Firmansyah Esos.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirrabbilalamin, wabihi nasta'inu ala umuri dunia wad-din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Teman perdua yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lisan adalah anugerah besar dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan lisan kita bisa menyampaikan kebaikan, mengajak pada kebenaran dan membangun hubungan yang harmonis dengan sesama. Namun, lisan juga bisa menjadi sumber malapetaka jika tidak dijaga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata baik atau diam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Salah satu bentuk tidak menjaga lisan adalah mengucapkan perkataan yang menyakiti orang lain. Perkataan yang kasar, menghina, atau merendahkan bisa melukai hati, merusak hubungan, dan bahkan menimbulkan permusuhan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Hujurat ayat 11. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina

0: أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون.
1: Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain. Boleh jadi mereka yang diolok-olok lebih baik dari mereka yang mengolok-olok. Dan jangan pula perempuan-perempuan mengolok-olok perempuan lain, karena boleh jadi perempuan yang diolok-olok lebih baik dari perempuan yang mengolok-olok. Janganlah kamu saling mencela dan janganlah saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Teman Pro2 yang dimuliakan Allah, perkataan yang menyakiti orang lain tidak hanya berdampak buruk pada orang yang mendengarkannya, tetapi juga pada diri kita sendiri. Setiap kata yang keluar dari mulut kita akan dicatat oleh malaikat dan akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat kelak. Allah Subhanahu wa firman, tiada suatu ucapan pun yang diucapkannya melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir. Quran Surah Qaf ayat 18. Semoga hal demikian dapat kita jadikan pedoman untuk senantiasa menjaga daripada lisan kita, untuk tidak saling menjelek-jelekan antara satu dengan yang lain, ataupun untuk saling menggunjing atau menggibah antara satu dengan yang lainnya. Semoga hal demikian bisa kita terapkan dalam kehidupan kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Wallahul muafiq ila aqwamitori. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Stay tuned only on 96.8 Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu.

Suara duk-duk azan maghrib, tanda mulai berbuka. Pasti kita semua sudah gak sabar nungguin beduk azan maghrib. Pertanda berbuka puasa telah tiba. Sedari siang tadi, kita sudah menyiapkan berbagai macam jenis makanan dan minuman yang ingin kita santap pada saat berbuka puasa. Sobat kreatif, boleh kok kita berbuka sampai perut kita terasa kenyang? Tapi ingat, jangan berlebihan ya. Karena dalam Quran Surah Al-A'raf ayat 31, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Makan dan minumlah, dan jangan berlebihan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan." Jangan sampai ya sahabat kreatif, kita termasuk golongan orang-orang yang berpuasa, namun terperangkap dalam dosa-dosa yang merusak ibadah puasa kita.

0: Permisi, Kun.
1: Pasti kehilangan motor, kan?
0: Iya nih, Kun. Motor metik, warna merah, masih baru loh, Kun.
1: Tenang, mau segera ketemu?
0: Iya dong, Kun.
1: Tapi ada syaratnya.
0: Syarat? Syarat apa, Kun?
1: Siapkan kembang 7 warna, 1 ekor ayam hitam, gak boleh makan daging selama 7 hari, kalau tidur pakai baju warna hitam, gak boleh potong rambut, gak boleh ketemu sama mantan, dan...
0: Dan? Seribet itu, Kun.
2: Makanya, kalau nggak mau ribet, ya dicegah dong. Pasang kunci pengaman ganda dan jangan parkir motor sembarangan.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
1: Namanya juga warga negara plus 62.
0: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.
2: Only on 96,8 Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu.

Tahukah Anda kota tertua di Indonesia? Palembang adalah kota tertua di Indonesia. Menurut prasasti Kedukan Bukit di Bukit Siguntang, kota Palembang berdiri sejak 16 Juni 683 Masehi. Kota Palembang juga dijuluki Venesia dari timur. Dahulu adalah pusat dari Kerajaan Sriwijaya yang merupakan kekuatan maritim terbesar di Asia Tenggara. Menurut tipografinya, kota ini dikelilingi oleh air, bahkan terendam oleh air. Air tersebut bersumber dari sungai, rawa, dan air hujan. Asal-usul nama kota Palembang berasal dari bahasa Melayu. Kata pa atau pe adalah kata penunjuk untuk tempat atau keadaan. Sedangkan lembang artinya tanah yang rendah dan terendam air. Jadi, nama Palembang artinya suatu tempat yang digenangi air.

0: Wah, ada promo tiket pesawat murah nih. Plus penginapannya juga. Kita harus beli pokoknya.
1: Jangan buru-buru. Coba dicek lagi. Itu beneran situs resmi atau abal-abal? Lihat juga deh reviewnya. Terus bandingin dulu sama penawaran dari web lain.
0: Ah, ribet amat. Ini mumpung lagi diskon 70%. Udah deh, aku mau beli aja, takut kehabisan.
1: Ah, ya udah deh, terserah kamu aja.
2: 2000 years later.
0: Gimana nih? Ternyata Zoom itu situs penipuan. Mana tabunganku? Uangnya udah habis, batal liburan deh.
1: Makanya jangan gampang tergiur harga murah. Pastiin dulu keaslian situsnya. Cek dan recheck sebelum membeli. Mulai sekarang, lebih teliti lagi ya.
3: Waspada penipuan, biar uang kita tetap aman.
4: Delapan FM Pro 2 RRI Makassar.

0: RRI dalam esensi buku.
1: Sebuah seni untuk bersikap bodoh amat adalah buku karya Mark Manson yang mengajak pembaca untuk melihat hidup dengan perspektif yang lebih realistis dan menerima kenyataan dengan lebih tenang. Buku ini adalah panduan untuk menjalani hidup tanpa terbebani oleh tekanan dan harapan yang berlebihan. Mark Manson melalui buku ini menekankan bahwa kita sering terlalu khawatir tentang hal-hal yang tidak benar-benar penting dalam hidup. Konsep bodoh amat yang dimaksudkan di sini bukan berarti menjadi apatis atau tidak peduli dengan dunia sekitar, melainkan lebih kepada memilih untuk tidak terjebak dalam kecemasan terhadap hal-hal yang tidak dapat kita kontrol. Buku ini dimulai dengan kritik terhadap budaya modern yang mendorong kita untuk selalu merasa bahagia dan sukses, serta memandang kegagalan dan rasa sakit sebagai sesuatu yang harus dihindari. Manson berargumen bahwa kehidupan yang sesungguhnya melibatkan penderitaan, kegagalan, dan batasan-batasan yang tidak dapat kita hindari. Oleh karena itu, alih-alih menghindar dari hal ini, kita harus belajar untuk menerima dan menghadapinya dengan sikap yang lebih bijaksana. Manson juga menyarankan untuk fokus pada hal-hal yang benar-benar penting bagi diri kita. Daripada mengejar kesempurnaan, kita perlu belajar untuk memilih apa yang benar-benar berarti dan melepaskan hal-hal yang tidak memberikan dampak positif pada hidup kita. Konsep bersikap bodoh amat dalam buku ini adalah tentang mengalihkan perhatian dari hal-hal yang tidak relevan dan mengabaikan tekanan sosial yang sering kali mengarahkan kita pada keinginan-keinginan yang tidak perlu. Salah satu kekuatan buku ini adalah gaya penulisannya yang santai, penuh humor, dan mudah dipahami. Manson tidak hanya berbicara dalam istilah yang filosofis, tetapi juga memberikan contoh-contoh nyata dan praktis yang membantu pembaca untuk lebih mudah menerapkan prinsip-prinsip yang diajarkan dalam kehidupan sehari-hari. Secara keseluruhan, Sebuah Seni Untuk Bersikap Bodoh Amat adalah buku yang menyegarkan untuk siapa saja yang merasa tertekan dengan tuntutan hidup dan berharap untuk menemukan kedamaian dengan cara yang lebih realistis dan jujur. Buku ini mengajarkan kita untuk tidak terlalu keras pada diri sendiri, untuk menerima ketidaksempurnaan, dan untuk memilih dengan bijak apa yang layak mendapatkan perhatian kita. Dalam Sebuah Seni Untuk Bersikap Bodoh Amat, Mark Manson juga membahas pentingnya memilih nilai atau prinsip hidup yang dapat menjadi panduan kita dalam menghadapi tantangan. Manson berpendapat bahwa setiap orang harus menetapkan batasan dan memilih apa yang layak untuk dipedulikan dalam hidupnya. Dengan memilih nilai yang sesuai dengan siapa kita sebenarnya, kita dapat fokus pada hal-hal yang membuat kita merasa puas dan tidak mudah terpengaruh oleh pendapat orang lain atau standar sosial yang seringkali tidak realistis. Buku ini sangat cocok untuk mereka yang merasa terjebak dalam tuntutan sosial atau merasa kesulitan dalam menemukan arah hidup yang lebih bermakna dengan cara yang lugas, penuh humor, dan sangat relevan dengan kehidupan sehari-hari. Manson berhasil menyampaikan pesan yang kuat tentang pentingnya menjadi diri sendiri, menerima kenyataan, dan memilih dengan bijak apa yang pantas untuk kita pedulikan.
0: Inilah esensi buku dari RRI untuk Indonesia.

0: 102 FM. Teman terbaik kamu.
1: 96,8 Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro 2. Pada hari ini ditemenin sama Naura pagi kamu di akhir bulan Agustus 2026, mudah-mudahan menjadi penutup yang baik di hari Senin ini. Dan pastinya di Pada setiap hari selalu ada tips menarik yang bakal kita sharing buat kamu. Nanti jangan sampai ketinggalan di lagu pilihan kamu dan update info lalu lintas dan info perakiraan cuaca juga pernah ketinggalan. Anyway, jangan lupa download dulu aplikasi RRI Digital biar kamu bisa dengerin kita di mana aja kapan aja via streaming, itu gratis. Dan follow sosial media kita juga supaya kamu bisa ikut di setiap segmen dan topik kita dan pastinya dapat update terbaru dari Pro 2 Makassar. Ada TikTok dan Instagram @RRI_Pro2Makassar.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Kamu 8 FM Pro 2 RRI Makassar. Teman

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Radio Republik Indonesia. This is your station, Pro 2 FM, Makassar.

coklat merupakan salah satu simbol kasih sayang. Tidak heran banyak orang memberi coklat pada orang yang dikasihi. Tapi tahukah Anda, ternyata coklat memiliki benefit bagi kesehatan kita. Dengan memakan coklat, manfaat yang kita dapatkan adalah jantung yang sehat. Karena nutrisi coklat berasal dari biji kakao kaya akan nutrisi tanaman yang disebut flavonoid. Zat tersebutlah yang memiliki antioksidan yang bisa mengurangi resiko penyakit jantung. Menurut pakar kesehatan Universitas Harvard menyebutkan, mengkonsumsi coklat dalam jumlah sedang bisa mengurangi resiko atrial fibrillation, kondisi detak jantung yang tidak teratur, meningkatkan resiko stroke, gagal jantung, dan komplikasi jantung lainnya. Coklat juga bisa memperbaiki otot lebih cepat, meningkatkan kemampuan otak, membersihkan kulit, dan mengurangi nafsu makan yang

di 96,8 Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu. Pagi ini sudahkah kamu berolahraga di hari Senin? Biasanya itu ada memang yang sudah punya kebiasaan harus bergerak pagi-pagi, olahraga ringan. Atau mungkin juga ada yang memang sudah planning untuk jogging-jogging ke CPI atau Syekh Yusuf di hari Senin. Karena mungkin kemarin di hari Minggu gak sempat karena fokus sama yang namanya me time atau liburan. Tapi kalau kita ngomongin tentang olahraga, ternyata olahraga itu punya kualifikasinya sendiri. Maksudnya ada beberapa olahraga yang memang cocok sama kepribadian orang. Aduh, ini mana suaraku? Yes, karena tidak semua olahraga itu cocok dengan kepribadian kita. Kadang-kadang kayak indah cocok ke itu terlalu ramai, atau mungkin kita punya kepribadian yang suka rame, dan cocok ke olahraga itu karena terlalu hening. Kayak kemarin seniorku Kandatika itu ku ajak ikutan yoga. Nah, katanya dia enggak cocok karena dia orangnya suka yang ribut-ribut gitu. Jadi takutnya kalau ikut yoga itu justru menghilangkan yang namanya konsentrasi, karena ketawa duluan nih sama ketenangan dan keheningan yang ada di yoga. Jadi akhirnya kemarin dia coba Zumba di CPI, katanya oke lah ya, boleh juga lah ya. Jadi mungkin yang bakal aku bahas hari ini adalah beberapa jenis olahraga yang cocok untuk kepribadian teman Pro 2, atau sebaliknya beberapa kepribadian manusia yang cocok dengan olahraga. Yang pertama kita bahas buat kamu yang punya kepribadian ekstrovert, ini kamu cocok olahraga energik dan bertemu dengan banyak orang. Karena orang yang ekstrovert ini biasanya lebih bersemangat kalau berada di tengah keramaian. Jadi ini orang-orang ekstrovert ini pasti dapat energi dari interaksi sosial. Jadi olahraga yang melibatkan kelompok atau suasana penuh semangat itu cenderung lebih menyenangkan untuk dirinya. Nah, orang dengan kepribadian ini akan lebih aktif secara fisik dibandingkan dengan yang introvert. Nah, pasti olahraga yang cocok itu ada kelas Zumba. Buat yang cowok-cowok, cocok main futsal, basket, atau latihan HIIT rame-rame. Ini bisa terasa seperti tempat bermain sekaligus juga olahraga bagi ekstrovert. Kenapa? Karena bukan hanya sekedar membuat tubuh bugar dan sehat, tapi mereka ini juga bisa mendapatkan kepuasan emosional dari bertemu orang lain gitu. Kalau kamu ngerasa kayak ih capek tak ketemu orang, berarti ini jenis olahraga yang tidak cocok dengan teman Pro 2. Nah, kalau kamu orang yang teliti dan teratur, cocok dengan rutinitas jangka panjang. Kalau kamu tipe yang rapi, disiplin, dan suka membuat daftar target, besar kemungkinan kamu akan lebih mudah mempertahankan kebiasaan olahraga. Nah, orang dengan kepribadian teliti biasanya punya motivasi kuat untuk mencapai tujuan dan pastinya menghargai yang namanya rutinitas yang jelas. Jadi mereka itu cenderung akan merasa puas saat bisa mengikuti jadwal dan mencatat perkembangan mereka dari waktu ke waktu. Nah, sifat ini berhubungan dengan kebugaran tubuh yang lebih baik, tingkat aktivitas yang lebih tinggi, serta komposisi tubuh yang lebih sehat. Nah, biasanya orang-orang yang teliti ini terbiasa menggunakan aplikasi kebugaran atau smartwatch yang biasanya juga lebih berhasil menjaga konsistensi latihan. Nah, kalau kamu termasuk orang dengan sifat ini, cobalah membuat rencana mingguan, target bulanan, atau bahkan tabel pencapaian. Bagi kamu, olahraga bisa terasa seperti proyek pribadi yang menyenangkan sekaligus bermanfaat. Ini biasanya cocok yang kayak lari ya, pakai Strava mungkin, misalnya minggu ini 2 kilo, minminggu depan 3 kilo, abis itu ikut deh lomba maraton atau fun run 5 kilo 10 kilo tuh boleh, masih boleh buat teman Pro 2. Nah, masih ada kepribadian lain yang mungkin salah satunya adalah kamu yang masih bingung kira-kira olahraga apa yang cocok dengan kepribadian saya, karena takutnya nanti bukan hanya manusia yang cocok-cocokan ternyata, tapi ternyata olahraga juga itu harus cari yang cocok.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Produ FM, teman terbaik kamu. Produ FM.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu.

Balik lagi di Spada. Selamat pagi teman Pro 2 bareng sama Naura. Di jam 7 ini kita masuk di lagu pilihan kamu. Jadi ada 4 lagu yang udah kita siapin, 2 Indonesia dan juga 2 dari mancanegara. Kamu bisa voting 1 lagu untuk 1 orang. Tapi boleh pakai akun banyak, terserah mau pakai akun keluarga kamu, itu boleh-boleh aja. Karena semakin banyak votingan, semakin besar kemungkinan lagu kamu bakal kita play paling awal. Kita spill dulu 4 lagu yang udah kita siapin. Sebelum kita spill caranya gimana untuk voting, di lagu pertama kita punya lagunya Sensi featuring Tensi, dia paling sah.

Ikutan voting teman Pro2, caranya gimana? Langsung WhatsApp di nomor Pro2 0811 410968 atau boleh juga lewat Instagram di @rri_pro2makassar. Aplikasi RRI Digital juga boleh buat kamu yang dengerin kita via streaming.

Yes, sinaran dari Rumpis teman Pradua. Mudah-mudahan sama seperti perakiraan cuaca hari ini, matahari bersinar cerah tapi enggak panas, itu yang kita harapkan. Mudah-mudahan someday kota Makassar itu bisa jadi kayak negara-negara Jepang, Korea yang kayak panas tapi tetap adem karena banyak angin. Caranya gimana supaya tetap adem juga adalah banyak pohon. Itulah kenapa kita selalu sebagai anak muda untuk menyuarakan cinta lingkungan, karena kalau semakin hijau lingkungan di sekitar tak, semakin asri dan adem itu terasa. Biar mamu panas ki suhunya, tapi pasti kita terlindungi sama pohon, terus udaranya juga segar. Tapi gimana perakiraan cuaca untuk hari ini, apakah tiba-tiba akan hujan? Karena kayaknya kita sudah rindu sekali sama hujan, dan memang sekarang lagi musim kemarau juga. Air pun di kosku sendiri, di apartku sendiri agak susah-susah nih sekarang ini, jadi memang harus tampung pagi-pagi supaya bisa dipakai mandi. Dan apakah teman Pro 2 juga punya permasalahan yang sama? Kita lihat dulu perakiraan cuaca dari bmkg.go.id. Buat kamu yang ada di Kepulauan Selayar, Bulukumba dan juga Jeneponto, itu diperkirakan hari ini cerah. Sementara itu untuk Bantaeng, Takalar, Goa, Sinjai, Bone, Maros, Pangkep, Baru, itu diperkirakan cerah berawan, jadi tidak terlalu panas maybe ya, karena ada berawannya sedikit. Berbeda dengan Sopeng, Wajo, Sidrap, Pindrang, itu diperkirakan hari ini berawan. Sementara itu Endrekang berawan hari ini dengan suhu 20-27 derajat Celcius. Luwu dan juga Tanah Toraja diperkirakan cerah. Terus terakhir Kota Makassar cerah berawan untuk hari ini. Itu dia teman Pradua. Dan nanti kita bakal update lagi info lalu lintas buat kamu yang mau prepare on the way ke tempat kerja atau ke kampus atau ke sekolah. Tapi aku pengen ingetin kamu masih bisa voting di lagu pilihan kamu. 4 lagu yang udah kita siapin, ada Sensi featuring Tensi Dia, terus Teh Hijau dari Tulus, Bruno Mars I Just Mike, dan Taylor Swift The Fate of Opelia. Kamu bisa WhatsApp di 0811 410 968, atau di Instagram @rri_pro2maka. Kasar, aplikasi RRI Digital juga boleh buat kamu yang dengerin kita via streaming.

0: teman Pro2. Enak ya zaman sekarang, praktis, semua serba instan. Mau makan, tinggal order. Mau kemana-mana, tinggal pesen ojolnya. Mau duit, tinggal pinch. Ups, tunggu dulu. Yang satu ini sih instan, tapi bikin melarat. Apalagi kalau bukan pinjol. Modal KTP, duitnya langsung cair. Bunganya besar, bikin depresi. Ujung-ujungnya, utang numpuk. Malah bangkrut. Gak mau hidup susah kan? Makanya, say no to pinjol.
1: 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar. Teman terbaik kamu.

0: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti Taura, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Heh, Dalalan, cepat, sini bantu aku angkat lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.